seorang gitu, teman berdua. Dan di titik itu kita punya dua pilihan nih. Yang pertama, apakah kamu jadi baper ya dengan komentar-komentar yang negatif di postingan kamu, atau yang kedua kamu bisa ya udah cuekin aja dan lanjutin aja apa yang kamu apa ya, apa yang menjadi tujuan kamu gitu, teman berdua. Karena pada akhirnya jangan pernah menyerah pada kritik, teman berdua, tapi gunakanlah kritik itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Namanya netizen ya, bebaslah netizen, bebas boleh berkomentar apa aja, tapi kita juga bisa memilih kan, kita juga bisa menentukan apakah kita mau nyerah dengan komentar-komentar negatif atau justru kita malah lanjut jadikan itu motivasi.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

diantaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Woman in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.

teman berdua, aku kasih caption-caption unik deh buat kamu ya di pagi hari ini. Kali aja kamu mau bikin status teman berdua, nah, status WA mungkin atau story Instagram nih. Ada beberapa caption yang lucu kayaknya ya. Coba kita lihat ya.

ada nih. Tapi ini harusnya cocoknya kamu posting caption ini saat cuaca sedang hujan sih bagusnya ya. Kalau sekarang cerah soalnya nih. Tapi apa-apa deh ya, kali aja bisa jadi inspirasi kamu nanti kalau turun hujan teman berdua bikin status. Ini dia, lucu juga nih. Hujan itu turun bukan jatuh, yang jatuh itu aku di hatimu. Asik. Masuk sih, boleh lah ya. Ini buat kamu yang ingin ngegombalin gebetan atau orang yang kamu suka. Boleh kayaknya tuh ya. Hujan itu turun, bukan jatuh. Yang jatuh itu aku di hatimu. Asik. Ada lagi nih. Mana ya? Oh ini bener nih ya. Kecepatan cahaya memang cepat, tapi ada yang lebih cepat. Apa itu? Hari libur. Oh iya. Bener sih, weekend tuh cepat ya rasanya ya. Sekarang udah hari Senin aja, udah hari Selasa aja gitu. Bener nih. Oh ini juga menarik nih ya. Pasangan itu kayak Indomie, kayak mie instan lah ya. Pasangan itu kayak mie instan, satu kurang, dua kebanyakan. Iya dong, harus setia dong, harus setia. Walaupun kamu mungkin punya karisma seperti pangeran cinta, tapi harus setia. Pangeran cinta Ahmad Dhani.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Hey, I want you to...
1: Ya sudah jam 7:30 teman Pro 2. Mungkin kalau kamu sudah sampai di tempat tujuan kamu, saatnya sarapan dulu kali ya sebelum beraktivitas ya. Karena bagaimanapun mengisi apa ya perut di pagi hari penting juga teman Pro 2 untuk mempersiapkan energi kamu biar kamu bisa fokus untuk beraktivitas di sepanjang pagi ini menuju siang ya. Nanti kalau siang baru makan siang teman Pro 2. Jangan sampai kosong, karena kalau kosong nanti malah ngantuk, terus malah gak konsentrasi, ya perutnya sakit, bahkan nanti kadang-kadang ada yang bisa kena emah, kena GERD, nah itu bahaya teman berdua. Jadi lebih baik sarapan dulu, tapi sarapan yang sehat aja ya, yang sehat-sehat, jangan yang berlemak tinggi, karena kalau yang berlemak tinggi itu bikin kamu jadi kekenyangan, terus malah jadi ngantuk, akhirnya ya gak produktif juga dong jadinya di pagi hari ini.

0: Kira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Selamat ke Mamat FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu ada Noah dengan Kau Udara Bagiku teman Pro 2. Widih, siapa nih udaranya di pagi hari ini teman Pro 2? Apakah dia yang teman sekampus kamu atau sebangku kamu? Sebangku tuh gimana maksudnya ya? Sekelas ya, atau beda kelas atau beda sekolah, atau mungkin jangan-jangan LDR nih. Long distance religion, beda agama. Masih bareng aku di Spada kali ini Pro 2 ya, tapi nanti kita lanjut lagi di Spada untuk sesi berikutnya. Sesi ketiga kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng dengan seorang psikolog teman Pro 2. Kita mau bahas yang relate banget sama kamu ya di zaman sekarang ini. Apa itu? Kita bahas scroll media sosial sebentar tapi bisa bikin kamu minder. Nah, kan banyak kan yang scroll-scroll medsos terus ngelihat postingan yang ih ini kok cantik ya dia, ini kok ganteng ya, ini kok kaya ya, terus kamu minder. Nah, itu enggak baik untuk kamu teman Pro 2. Nanti kita bahas ya bersama dengan psikolog. Stay tune di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: sesungguhnya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat

0: Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, spesial ini opsi nih, obrolan psikologi teman Pro 2. Nah, kita mau ngobrolin tentang ini loh. Sekarang kan scrolling media sosial itu udah jadi kebiasaan kamu sehari-hari ya, termasuk aku mungkin ya. Cuma kadang niatnya cuma sebentar gitu ya, scrolling-scrolling, tiba-tiba malah jadi rasa minder atau membandingkan diri, bahkan kamu kadang overthinking. Nah, kita mau bahas itu nih teman Pro 2 ya. Yang akan kita bahas adalah memahami kebiasaan membandingkan diri di era digital bareng dengan dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, ada Kak Putri Miftahul Jannah, MPSI. Halo Kak Putri, apa kabar?
1: Halo Kak Dito, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi tidak mengajar kah? Atau bagaimana?
1: Hari ini memang khusus kayak datang ke
0: khusus
1: sini.
0: Khusus untuk RRI? Wih, iya. Keren. Berarti mahasiswanya adalah teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, benar. Boleh tahu mungkin Kak, biodata Kak Putri dulu kali ya mungkin. Sudah berapa lama jadi dosen? Terus apakah langsung di UIN Suska?
1: Oh gitu.
0: Pertama kalinya atau gimana?
1: Aku tuh udah 7 tahun jadi dosen psikologi di UIN Suska. Kebetulan background aku emang dari psikologi sosial. Jadi emang suka ngobrolin hal-hal yang ya sehari-hari kita hadapin gitu.
0: Okay. Kalau 7 tahun berarti ya mungkin masih seinilah ya, sebaya dengan anak-anak sekarang. Maksudnya apakah anak-anak sekarang itu memang secara karakter gimana sih anak-anak sekarang? Apalagi Gen Z ini?
1: Kebetulan aku tuh ada di akhir-akhir milenial ya.
0: Okay. Nah, berarti masih ada persimpangan antara milenial dengan Gen Z. Iya. Gimana tuh Kak?
1: Iya, karena masih ada di akhir-akhir milenial kebetulan lahirnya, jadi kayak ngelihat Gen Z itu kayak gak jauh beda. Iya.
0: Sama ya. So, biar muda. Kayak muda gitu.
1: Jadi berasanya tuh kalau ketemu teman-teman mahasiswa di kelas ya, kita nganggapnya masih kayak teman-teman aja gitu ya, nggak terlalu berbeda jauh lah. Kayak kalau misalnya dosen-dosennya kan masih udah pada senior. Nah kebetulan tuh aku yang paling muda di psikologi UIN sekarang gitu, secara usia ya.
0: Kalau kayaknya kalau dulu mungkin mahasiswa itu kayaknya perbedaannya pasti ada gitu kan, antara mahasiswa yang tahun-tahun 90-2000 awal dengan yang sekarang. Kalau menurut Kak Putri gimana tuh ketika mengajar, adakah perbedaan mungkin dulu ketika sebagai mahasiswa kuliah dengan sekarang, anak-anak mahasiswa sekarang lebih susah kah atau mereka gimana sih gitu?
1: Kalau yang aku rasakan banget itu kalau ketemu teman-teman Gen Z mahasiswa tuh, mereka tuh lebih spontan. Dan kadang-kadang tuh ngerasa semua proses tuh harus instan.
0: Gitu.
1: Mungkin karena Gen Z tuh terlahir di era yang emang digital banget ya. Kalau milenial tuh kan masih ada peralihannya dikit ya, masih pakai telepon kabel gitu kan. Masih ada waktu
0: masih
1: itu wartel.
0: Iya.
1: Masih pakai BlackBerry dulu yang mencet usaha banget ya gitu ya. Kalau sekarang kan udah
0: slide-slide.
1: Gitu. Jadi kayak terkesannya itu mereka tuh kalau ngomong tuh spontan gitu. Terus rasanya tuh kalau ada proses tuh kayaknya harus instan gitu.
0: Susah gak ngajar anak-anak gitu?
1: Tantangannya sih pasti ada ya.
0: Mereka lebih sulit diatur gak ya dibandingkan dengan mungkin masih zaman dulu? Kayaknya patuh-patuh aja kayaknya ya, tapi gak tahu
1: ya. Gitu ya. Emang Kak Dito tahun berapa nih? Milenial?
0: Milenial lah.
1: Kamu lihatnya kalau dari sisi perilaku sih paling kerasa itu dari proses berpikirnya sih kayak lebih ngandelin AI dulu gitu, baru mikir gitu. Padahal kan sebenarnya lebih baik itu kita mikir dulu, kemudian baru kita discuss dengan AI-nya. Tapi kalau mereka lebih mengandalkan AI-nya dulu, baru kemudian mereka mikir gitu. Jadi seolah-olah jadi kayak AI-nya yang paling pinter gitu kan, kita akhirnya menyerah, padahal sebenarnya kan tergantung usernya ya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Tergantung usernya kayak gitu.
0: Ya mungkin karena zamannya juga gitu ya kali ya.
1: Mm-mm.
0: Yang anak milenial pun jadinya keikut sih kayaknya.
1: Iya.
0: Jadi malas mikir.
1: Tapi semoga pakai AI sih boleh-boleh aja gitu. Tapi ya jangan mengandalkan seluruh hidup ada di AI gitu.
0: Benar.
1: Karena kan dia juga bisa salah ya. Namanya juga akal imitasi
0: banget,
1: kan.
0: Banget, banget. Karena aku pernah coba bikin artikel bola gitu kan. Contohnya aja artikel bola itu kalau kita promnya nggak detail gitu ya, kadang-kadang pelatihnya udah ganti masih yang itu disebutinnya gitu kan, pemainnya udah pindah masih di situ disebutnya, di klub yang itu gitu. Iya sih, memang nggak bisa terlalu diandalkan gitu ya, harus harus ada pemikiran sendiri dulu gitu.
1: Sama kerasa ini kak, apa namanya, kalau misalnya mahasiswa nugas gitu ya, terus itu hasil AI itu tuh kerasa nggak ada nyawanya gitu tulisannya.
0: Oh tapi untuk seorang dosen itu tahu ya?
1: Iya, karena
0: apa? Gimana bedanya?
1: Karena sebenarnya kan tulisan itu kan ekstensinya kita ya sebagai manusia kan gitu kan, dan tulisan itu sebenarnya ada nyawanya, kayak seolah-olah tuh bisa bicara lah gitu. Itu jadi kerasa tuh kalau tugas-tugas mahasiswa yang ini kayaknya AI deh gitu. Terus pas kita ngecek, ayo jujur aja yang AI, ya benar.
0: Oh.
1: Mereka ngaku aja gitu kalau itu beneran AI. Tapi yang beneran ngerjain dari dia sendiri itu juga kelihatan gitu.
0: Berarti mungkin dari susunan kalimatnya gitu kali ya, atau tata bahasa atau gimana?
1: Gimana?
0: Kalau ya, video bilangnya? Mungkin kelihatan sih kak. Kalau video nampak ya bedanya.
1: Tapi kalau
0: gitu
1: tulisan tuh kerasa aja gitu loh, kayak nggak nyampe gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dinamika di kelas, mahasiswa yang ini tuh biasanya kayak gini gitu kan. Terus pas kita lihat tulisannya rasanya,
0: ah gak mungkin dia ini
1: gitu.
0: Siapa itu ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, iya juga sih. Mungkin kelihatan ya kalau sebagai dosen yang sudah sering ketemu dengan mahasiswanya, mungkin kelihatan ya ini karakter siswa, mahasiswanya gak gini nih, kok tiba-tiba gini.
1: Iya gitu.
0: Iya. Hati-hati berarti kamu ya, yang teman Pro 2. Kakak juga sebagai dosen pembimbing.
1: Iya.
0: Nah, kelihatan dah. Hati-hati ya kalau bikin proposalnya atau skripsinya ya. Nah, kita mau bahas ini nih kak. Scroll sebentar kok jadi minder gitu kan. Memahami kebiasaan membandingkan diri di era digital. Iya sih. Kalau secara psikologi kenapa sih manusia itu suka membandingkan diri dengan apa yang dia lihat di media sosial? Banyak sih, apalagi kalau di thread juga banyak sekarang. Kenapa apalagi ya?
1: Di komen tuh sering kelihatan ya. Ya aku sih kalau aku kayak gitu gak akan bisa
0: gitu ya. Kenapa gitu ya?
1: Sebenarnya membandingkan diri dengan melihat orang lain itu bukan terjadi hanya di era digital ya, tapi juga di dunia nyata. Sebenarnya udah lama banget sih. Pas selama manusia hidup sebenarnya manusia tuh cenderung melakukan perbandingan diri. Nah, kalau di psikologi sosial tuh konsepnya namanya social comparison, atau perbandingan sosial. Jadi ketika kita melihat orang lain, sebenarnya tuh kita nggak hanya menerima informasi, tapi kita juga menjadikan informasi itu sebagai acuan terhadap diri kita. Tujuannya sebenarnya untuk tahu sih di mana sih posisi kita dalam kehidupan ini gitu. Sebenarnya tuh hal yang wajar, tapi yang membedakannya adalah pemaknaannya. Nah, itu tuh yang
0: contohnya
1: jadinya.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Jadi misalnya kayak gini. Misalnya kita kalau kita ingin tahu kita tingginya berapa, kan kita pakai meteran nih, ada ukurannya ya. Tapi kalau misalnya pengen tahu kita cukup tinggi enggak ya? Nah, itu tuh kan mesti ada orang lain tuh.
0: Pembandingnya ya.
1: Iya, pembandingnya gitu ya. Tapi sebisa mungkin gitu ya, tidak selalu menjadikan orang lain itu sebagai satu-satunya acuan.
0: Patokannya
1: gitu. Karena kan orang lain tuh emang beda-beda ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar untuk tahu sebenarnya kita posisinya ada di mana sih di dunia ini gitu. Tapi apa yang kita lakukan setelahnya, ya itulah yang menjadi, apakah ada yang minder, apakah jadinya overthinking, apakah jadinya ada motivasi atau jadi inspirasi, ya itu tergantung pemaknaannya tadi oleh
0: gitu
1: kita.
0: Sebenarnya ini mungkin sudah terjawab ya, tapi misalnya kayak yang cewek-cewek lah gitu ya, dia ngeliat postingan cewek lain gitu, terus yang diposting itu mungkin lebih bagus, lebih enak hidupnya, terus dia membandingkan, itu sebenarnya hal yang lumrah secara psikologi atau itu sudah ada tanda masalah mungkin dalam psikologinya?
1: Sebenarnya lumrah-lumrah aja membandingkan diri itu. Tapi media sosial ini jadi kayak fasilitator untuk kita membandingkan diri dengan terlalu banyak orang. Jadi orangnya kebanyakan, terus kita juga frekuensinya juga jadi terlalu sering membandingkan dirinya. Jadi kayak sibuk terus untuk memperhatikan orang tanpa memperhatikan diri kita sendiri jadinya. Nah ini yang menjadi dibilang bahaya enggak ya, tapi punya jadi punya efek buruknya. Karena kan media sosial itu tuh ramai sekali, sibuk banget gitu kan. Iya, nggak ada batasannya gitu. Jadi kayak kita membandingkan dengan orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu relate dengan kita, tapi seolah-olah itu jadi kayak kita banget ya. Apalagi sebenarnya di media sosial itu tuh yang ditampilkan tuh hanya momen-momen tertentu kan?
0: Iya benar. Momen yang bagus-bagusnya aja.
1: Betul, gitu ya. Bukan keseluruhan dari kehidupan orang itu. Dan karena apalagi sifatnya sekarang pakai video yang beberapa detik aja scrolling, jadi kayak terlalu sering. Kita menerima informasi terlalu banyak. Jadi kayak sibuk banget gitu ya. Jadinya kayak dan tidak menyadari bahwa itu hanya momen tertentu dari hidup orang.
0: Iya, iya.
1: Dan itu kita bandingkan dengan keseluruhan hidupnya kita. Adil enggak?
0: Iya sih.
1: Enggak adil dong.
0: Tapi banyak enggak nyadar, Kak.
1: Karena jadi karena kan di apa di endorse terus di sosial media kan gitu.
0: Iya sih, iya iya. Terus apa? Apakah ada tanda-tanda kalau sikap kita itu sudah mulai gak sehat nih? Apakah misalnya ada tanda-tanda dari diri seseorang itu yang mulai membandingkan itu? Apakah ada tanda-tandanya ataukah dia atau gimana gitu? Ini masih batas normal. Kalau ini udah gak sehat nih. Apakah ketika sudah sering atau terbawa emosi di kehidupan nyata itu berarti sudah tanda-tandanya gak sehat atau gimana?
1: Jadi sebenarnya nggak ada batasan yang terlalu saklek ya, gitu kayak berapa kali nonton video di Instagram atau berapa orang yang kita bandingkan
0: atau perubahan perilakunya
1: gitu. Tapi lebih kepada nanti pemaknaannya tuh akan kayak gimana. Misalnya gini, kita ngelihat ada konten orang kan minggu depan kebetulan ada lari dia di Pekanbaru ya.
0: Iya
1: kan, ada event lari kan. Jadi misalnya di sosmed kita lihat ada yang half marathon, mau bisa half marathon gitu kan. Terus kita bandingkan, ya ampun kita 2 km aja ngos-ngosan banget kayak memang saya enggak disiplin misalnya gitu. Terus ada yang orang ngelihat konten yang sama tapi jadinya kayak ternyata bisa loh 21 kilo tuh visible loh untuk dilakukan gitu. Sangat mungkin untuk dilakukan dan aku mulai latihan misalnya gitu. Dan itu kan perbedaan apa namanya ya, perbedaan dampak padahal dengan konten yang sama. Nah gitu, dari batas normalnya tuh kayak gimana ketika itu akan menjadi red flag gitu ya. Ketika kita terus menerus melihat orang lain apalagi menjadikan itu patokan satu-satunya gitu ya untuk keseluruhan hidup kita. Padahal maraton itu kan cuma satu aspek dari hidup orang itu kan.
0: Gak tahu yang lainnya gimana gitu.
1: Iya kan, pada perjalanannya gimana, kayak gimana,
0: karirnya gimana
1: gitu kan. Kita kan gak tahu tuh latihannya seberapa banyak misalnya gitu kan. Tapi ya kita kayak emang gak bisa nih saya yang kayak gini-gini. Nah itu tuh jadi ketika tuh semakin sering dilakukan, kita jadi kayak semakin sibuk melihat orang lain. Jadinya kita lupa untuk menghargai perjalanan kita selama ini gitu. Dan kadang-kadang kita hanya membandingkan diri kita di hari ini dengan orang lain. Padahal kan kita selama belasan tahun hidup, puluhan tahun hidup tuh perjalanannya banyak banget loh yang bisa kita lihat gitu. Yang bisa tetap kita hargain, gak cuma hari ini.
0: Gitu. Saat orang merasa minder atau insecure dengan postingan orang lain, apakah orang itu tandanya punya masalah?
1: Sebenarnya kalau kita ngelihat konten orang lain, itu biasa tuh ngena kalau kita tuh lagi kondisinya yang lagi nggak stabil lah kurang lebih ya.
0: Jadi psikologinya nggak stabil gitu.
1: Iya, misalnya jadi kayak misalnya lagi bingung nih, kok karirnya stuck banget ya, misalnya gitu ya. Terus ngelihat postingan orang dapat promosi gitu ya. Nah itu tuh kayak kita lebih sensitif dengan postingan yang kayak gitu gitu. Ketika kita tuh lagi kondisi yang misalnya ya tadi stuck banget nih kayak kebingungan terus ngeliat ada yang promosi jadi kayak wah gitu kayaknya aku nggak akan kemana-mana. Jadi kita tuh lebih sensitif melihat satu konten gitu ya, ketika itu relate dengan kita, misalnya tujuan kita, misalnya tujuan kita karir gitu ya, terus ngeliat orang yang promosi, terus kemudian kita lagi di kondisi yang gak baik-baik aja, yaitu kita jadi lebih sensitif gitu. Apakah itu normal? Ya normal, karena kondisi kita emang lagi gak baik-baik aja gitu ya. Cuman yang perlu kita, yang perlu dilakukan adalah sadari, sadari tuh kapan sih waktu-waktu sensitif kita.
0: Berarti kalau dalam keadaan seperti itu jangan lihat media sosial gitu ya.
1: Iya, kan ada fitur, beberapa fitur yang diciptakan oleh sosmed kan, kayak di hide dulu gitu kan, di apa namanya, unfollow dulu, ya itu boleh-boleh aja gitu kan, supaya nanti kita tetap bisa apa namanya ya, kembali pulih lah gitu ya, dalam kondisi yang tidak stabil, karena pasti lebih sensitif gitu.
0: Iya, berarti boleh unfollow ya, walaupun itu teman gitu.
1: Ya nggak apa, nanti kan kalau udah baik-baik lagi kan follow lagi.
0: Tapi kalau dia tahu nanti malah jadi masalah baru.
1: Kalau beneran temen sih, nggak apa-apa sih gitu. Misalnya, aku unfollow dulu deh, atau aku deactivate Instagram dulu ya, misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa nih, kalau namanya temen sih pasti akan ngerti ya. Kalau beneran temen ya.
0: Bener nggak ya? Rupanya malah tambah bikin masalah ternyata. Iya. Tapi kayak aku misalnya, misalnya ngelihat ada orang yang apa namanya, mencapai sesuatu yang sama persis dengan yang aku inginkan gitu misalnya. Ini misalnya, dia misalnya afiliatnya gitu, afiliatnya udah sampai puluhan juta. Terus apa yang bisa kita tahu kalau aku tuh termotivasi juga untuk mengejar, atau aku justru malah sebenarnya tertekan dengan itu. Jadi aku juga buatlah. Tapi aku gak tahu apakah itu motivasi, apakah itu tertekan gitu, tekanan sebenarnya untuk menyamai pencapaiannya dia gitu misalnya.
1: Mungkin bisa balik ngobrol ke diri sendiri ya, kayak sebenarnya tujuan kita apa? Tujuan saya apa gitu. Ketika tahu tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian melihat konten-konten yang ada di media sosial, ya berarti kita mencari konten yang memang akan membuat kita mencapai tujuan itu. Tapi kan kalau scrolling yang tidak terarah, itu kan biasanya sekarang-kadang tuh kita gak punya tujuan berarti ya. Jadi kayak seolah-olah tuh semuanya tuh relate, padahal sebenarnya kan gak juga gitu. Kalau dalam kasusnya Kak Dito tadi gitu ya, itu
0: ini
1: tekanan.
0: Bukan aku sebenarnya, misalnya.
1: Oh misalnya ya. Kirain udah jadi content creator nih. Misalnya affiliate ya gitu.
0: Iya misalnya gitu,
1: ya. Kalau tujuannya emang untuk mencapai itu, dan mencapai affiliate sekian puluh juta misalnya gitu ya.
0: Termotivasi atau tertekan itu justru.
1: Termotivasi atau tertekan ya, itu kembali lagi ya.
0: Yang tahu di sendiri.
1: Iya, tujuannya apa ngelihat konten yang kayak gitu? Mencari inspirasi kah? Atau ya mencari pecutan barangkali gitu ya? Atau ya hanya lagi capek terus membandingkan diri aja, kayak kok aku nggak tembus ya?
0: Gitu. Karena banyak mungkin yang kayak gitu kan? Karena kalau aku lihat di media sosial banyak yang komentarnya kayak gitu. Kok aku susah ya untuk ini, untuk itu gitu.
1: Padahal kan seneti bisa bertanya setelahnya kan gitu, kak gimana caranya kak, kak bantu aku kak gitu. Yang terpenting adalah ke siapanya, terus aspek apa dan apa yang kita lakukan setelahnya gitu.
0: Terus gimana berarti caranya biar kita tidak membanding-bandingkan, jadi banding-bandingkan dengan orang-orang di media sosial gitu. Gimana caranya sih? Atau ya gak usah main medsos tuh gimana?
1: Gak harus berhenti sih sebenarnya gitu. Karena kan tadi ya, membandingkan diri itu tuh gak di sosmed juga kita lakukan gitu ya. Di dunia nyata kan kita juga kayak membandingkan dengan teman sekelas gitu ya. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya upward comparison sama downward comparison. Jadi upward comparison itu biasanya kita membandingkan diri dengan orang yang lebih unggul dalam aspek-aspek tertentu. Terus ada juga downward itu membandingkan diri dengan orang yang tidak lebih unggul dari kita gitu dalam aspek tertentu. Dampaknya itu bisa kita termotivasi, ya bisa mendapatkan inspirasi, tapi bisa juga insecure jadi ya, gitu ya, bisa jadi insecure gitu. Tapi kita sebagai individu ya perlu menyadari kepada siapa nih kita membandingkannya. Misalnya kita tuh orang dari keluarga yang sederhana aja gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, Bo, ya jangan bandingkan diri dengan Rafathar gitu yang udah jadi. Ini ya, yang udah pewaris gitu ya. Udah kaya dari sanahnya gitu gitu. Jadi membandingkan diri pun juga lihat-lihat nih ke siapa pantesnya kita membandingkan diri gitu. Ya jangan sama artis-artis kalau misalnya kita dari orang-orang yang
2: beda profesi
1: gitu. Terus penghasilannya juga gak perlu dibandingkan dengan mereka-mereka yang crazy rich gitu. Yang mereka memang sudah punya 3 keturunan misalnya gitu ya, yang kaya raya misalnya. Karena kita adalah dari keluarga yang sederhana. Jadi lihat juga kepada siapa nih yang kita bandingkan. Kemudian yang sebenarnya sebaiknya dibandingkan adalah pada aspek yang memang penting bagi kita. Untuk tahu sebenarnya kita tuh udah sampai kemana sih gitu ya. Dan untuk tahu itu ya kita mesti tahu tujuan kita nih apa gitu ya. Dalam hidup ini kamu ngejar apa sih, kamu ingin melakukan apa sih gitu ya. Jadi kita ya fokusnya hanya di bagian itu aja. Gak semua aspek di media sosial perlu kita bandingkan, capek. Padahal otak kita kan punya kapasitas terbatas ya. Kalau terima informasi sebanyak itu kan jadi kewalahan juga gitu. Terus selain itu juga apa yang kita lakukan setelahnya? Setelah membandingkan diri itu setelah apa yang kita lakukan? Oke nih ya, aku 2 km aja ngos-ngosan misalnya setelah lihat orang half marathon gitu ya. Ya kamu ingin terus-menerus merasa ngos-ngosan atau ya tidak lagi ingin merasa ngos-ngosan dengan latihan? Hal kayak gitu tuh yang menentukan gitu perbandingan dirinya ini sehat apa enggak gitu.
2: Oke.
1: Jadi enggak harus berhenti menggunakan sosmed sebenarnya, tapi lebih bijak aja untuk menerima informasi apa yang kita lihat gitu.
2: Jadi lebih bijak aja ya lihat konten-kontennya ya. Nah, mungkin kalau ada potensi untuk bikin mood nggak enak, di skip gitu kali ya?
1: Iya, di skip aja ya. Kalau kata aku teh diinin aja sih, di hide dulu aja. Nanti kalau udah lebih siap ya silakan buka lagi gitu.
2: Iya. Tapi kalau di skip bukannya itu apa ya? Menghindari ini masalah, bukan menghadapi masalah maksudnya.
1: Tapi kan lebih gini. Kadang berhenti sejenak.
2: Oh iya, dia enggak selamanya.
1: Iya,
2: itu kan paling berhenti ya.
1: Medsos kan
2: sejenak aja.
1: Iya, medsos kan sibuk banget.
2: Iya.
1: Tiap detik tuh ada informasi baru yang ada di sosmed gitu.
2: Iya.
1: Dan otak kita tuh kan terbatas dan segitu-gitu aja kan kapasitasnya gitu ya. Jadi kalau menerima informasi sebanyak itu dalam waktu yang bersamaan, sering lagi dilakukan, itu tuh kewalahan kita nerimanya. Jadi kayak kita jadi susah untuk berpikir harusnya aku kayak gimana ya gitu. Ini penting untuk aku nggak jadi nggak sempet. Jadi kayak sempetnya untuk melihat orang terus ya. Jadinya kita nggak sempet untuk melihat diri kita sendiri. Padahal kita juga berproses loh hari ini dan kemarin gitu.
2: Bener. Dan media sosial ini kalau aku pengalaman sendiri ya kayak benar-benar mendistract fokus gitu. Kayak misalnya awalnya pengen mencari apa gitu ya di media sosial, mungkin mencari informasi apa gitu kan, ada isu apa mencari informasi. Tapi begitu buka kan yang FYP kan ya, konten lain dulu gitu ya.
1: Iya.
2: Itu gak sadar bisa-bisa 5 menit 10 menit tuh scroll terus sampai akhirnya baru sadar tadi kan mau cari ini ya.
1: Lupa
2: ya
1: gitu ya.
2: Bisa ke distract gitu ternyata.
1: Betul. Ya.
2: Bahaya juga.
1: Karena dia memang diciptakan tuh untuk memberikan sensasi menyenangkan dalam waktu yang instan. Nah itu tuh yang kadang-kadang gak kita sadari gitu. Jadi lupa nanti. Karena memang tujuan dia juga distraksi sih, si media sosial ini. Gitu. Makanya bijak juga sih mesti menggunakan media sosial ya.
2: Iya. Jangan bangun tidur langsung buka medsos.
1: Iya. Paling sering tuh doom scrolling gitu. Sekarang bisa sampai 6 jam gitu ya. Menggunakan sosmed seharian tanpa tujuan.
2: Iya.
1: Nah, itu tuh
2: lagi jadi ngantri, lagi bengong, pasti buka handphone, buka medsos.
1: Nggak apa-apa selama itu tidak mengganggu. Tapi kalau udah mengganggu kehidupan sehari-hari, jadi susah, jadi kayak lupa kan tadi mau ngerjain apa ya gitu.
2: Iya. Nanti coba kita dalami itu teman produknya gimana sih tanda-tandanya kalau kamu udah kecanduan medsos itu. Kita jeda dulu ya, Kak Putri ya. Nanti kita lanjut lagi teman produk, stay tune aja di produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Don, ada cewek cantik tuh.
6: Wah, calon gebetan lewat nih.
5: Ke pasar 16 membeli batik.
7: Cakep.
5: Ini batik, ya si Palembang.
7: Cakep.
5: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
8: Apaan sih, gak sopan banget.
5: Kalau marah, tambah cantik, ey.
9: Doni.
5: Bu Nurul.
9: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
9: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
9: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
10: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
11: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
10: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
11: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
10: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
11: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
10: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
12: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
13: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
14: Selamat pagi, teman Pro 2.
15: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ya, kita back lagi di Spada, masih bareng dengan Kak Putri Miftahul Jannah, MPSI, dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Bahas topiknya adalah scroll sebentar kok jadi minder. Memahami kebiasaan membandingkan diri di era digital nih teman-teman berdua. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, minder dan membandingkan diri di medsos teman-teman berdua. Kak Putri, mungkin apakah ada pengaruhnya faktor orang yang kepribadiannya mungkin perfeksionis atau mungkin dia overthinking juga sering orangnya, itu lebih rentan merasa minder ketika melihat postingan media sosial yang lebih baik dari dia gitu.
1: Bisa iya, bisa tidak. Tapi sebenarnya kan membandingkan diri tadi yang seperti yang udah kita bahas tadi ya, sebenarnya kan gak cuma terjadi di media sosial ya.
0: Iya.
1: Tapi jadi kayak media sosial itu tuh membuat kita tuh punya bahan perbandingan yang tidak terbatas.
0: Iya, gitu. Kalau dunia nyata mungkin teman tetangga sebelah, teman gitu ya.
1: Iya.
0: Yang pencapaiannya gak jauh beda mungkin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau kalau ada orang yang memang sudah punya kerentanan tertentu ya, misalnya kayak mungkin lebih ada yang mudah overthinking, kemudian menggunakan sosial media dengan lebih sering gitu ya, jadinya bahan perbandingan itu tuh
0: makin banyak.
1: Iya, jadi makin banyak dan gak terbatas. Kayak Kak Dito bilang ya, dulu tuh kalau di dunia nyata aja gitu, kita hanya membandingkan dengan anggota keluarga, dengan sepupu misalnya, gitu ya, dengan teman sekolah gitu. Tapi kalau sekarang dalam 5 menit aja tuh kita bisa ngelihat hidup orang puluhan ratusan orang, gitu loh. Jadi gak terbatas banget. Jadi mungkin jadi lebih berat gitu ya, karena difasilitasi oleh media sosial.
0: Iya. Apakah kebiasaan itu bisa berdampak pada hubungan nyata di apa, hubungan sosial di dunia nyata, Kak?
1: Ya bisa gitu ya, bisa. Karena bebannya jadi lebih banyak gitu ya, karena bahan perbandingannya unlimited gitu. Jadi mungkin sekali untuk berdampak di kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi memang yang itu perlu disadari sekali sih, bagaimana kita menggunakan media sosial itu. Apalagi sebagai manusia memang kita punya kecenderungan untuk membandingkan diri gitu. Kalau udah tahu banyak sekali orang yang perlu kita bandingkan, ya gini deh mikirnya, kayak itu tuh orang banyak, kita kan cuma satu. Adil gak sih rasanya membandingkan diri kita yang satu ini dengan banyak aspek dari banyak orang?
0: Oke.
1: Gak adil rasanya. Apalagi hanya kita bandingkan dengan diri kita saat scrolling hari itu. Padahal kita udah belajar, udah bertumbuh sekian tahun gitu kan. Rasanya gak adil banget sih. Berdampaknya kayak gimana ya, mungkin jadi bisa jadi overthinking terus menerus gitu ya. Terus insecure-nya kalau gak dibatasi ya, penggunaan media sosialnya gak membatasi diri untuk membandingkan dengan orang lain gitu ya, jadinya akan mungkin terus menerus merasa insecure gitu. Apalagi kalau dilihat dalam kondisi yang lagi gak baik-baik aja gitu.
0: Apakah itu termasuk gangguan psikologi dan orang itu bisa juga konsultasi kepada psikologi untuk mengatasi itu?
1: Dibilang gangguan sih menurut saya sih enggak ya. Karena untuk dibilang gangguan itu tuh ada diagnosis tertentunya gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal itu tuh wajar untuk kita rasakan. Memang ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, terutama orang yang kayaknya tuh lebih unggul jauh di atas kita gitu, yang gak terlalu setara dengan kita gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mungkin saja kita rasakan gitu. Tapi kalau perasaan itu sangat mengganggu kehidupan kita, jadi susah untuk belajar, jadi susah untuk berteman, susah untuk bekerja misalnya gitu ya, ya mungkin bisa dibantu untuk konsultasi ke profesional gitu ya. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita usahakan untuk diperbaiki, sehingga kondisi yang tadinya sangat-sangat membuat menderita gitu ya, jadi bisa sembuh perlahan gitu.
0: Oke, mungkin bisa kasih

0: ya. Dan lagi-lagi perlu disadari nih, ini aku membandingkan tujuannya apa? Mencari motivasi kah? Mencari inspirasi kah? Atau ya untuk menambah beban gitu ya?
1: Iya.
0: Gitu. Memang apakah sedang membutuhkan inspirasi atau tidak gitu. Jadi sadari juga gitu ya. Terus kemudian ya tadi ya, pemaknaannya apa gitu? Apakah setelah ini ketika kamu, ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, polanya kayak gimana sih biasanya yang terjadi? Kalau hanya kalau seringnya malah menjadi ngerasa minder terus menerus ya, maka jangan-jangan target perbandingannya nggak sesuai gitu. Jadi perlu dievaluasi juga tuh. Perlu dievaluasi juga siapa ya, terus berapa banyak, berapa aspek yang kamu bandingkan gitu. Karena kan yang kita lihat itu hanya sedikit aspek dari kehidupannya dia.
1: Iya.
0: Kita gak tahu benar-benar perjalanannya kayak gimana. Apalagi di sosmed itu orang jarang cerita tentang struggle-strugglenya kan.
1: Iya jarang, yang happy-happy-nya aja kan pasti.
0: Iya,
1: diposting.
0: Tapi mana ada sih manusia yang tidak hidup.
1: Betul sih, gak mungkin ya.
0: Iya, dengan hidup sesempurna itu bahagia terus menerus tuh rasanya enggak gitu. Apalagi yang namanya bahagia itu kan perasaan ya, pasti naik turun gitu.
1: Bener-bener.
0: Dan lagi-lagi juga perlu disadari, kamu ngelihatnya tuh dalam kondisi lagi baik-baik aja apa enggak gitu ya. Karena kalau lagi kondisinya lagi enggak stabil, terus melakukan perbandingan diri, biasanya sih efeknya enggak akan sehat ya.
1: Iya.
0: Enggak akan menjadi motivasi, enggak akan jadi inspirasi.
1: Masalahnya kalau di remaja yang masih labil, karena aku ada juga baca beberapa berita, ya kan, ada yang remaja itu sampai ngamuk-ngamuk atau merusak sesuatu benda karena misalnya tidak dibelikan handphone yang sama dengan temennya, atau tidak dibelikan motor yang sama dengan temennya. Padahal mungkin secara ekonomi memang berbeda gitu, mungkin keluarganya tidak mampu membelikan motor yang sama atau handphone yang sama gitu kak. Nanti gimana ya remaja-remaja sekarang, apa sih yang harus dilakukan? Atau memang sebenarnya bagusnya penggunaan media sosial atau handphone itu di atas umur berapa gitu, dewasa kali ya. Jadi karena kan anak-anak kan juga sudah main handphone kan, sudah main media sosial juga, padahal baru kelas 6 SD ini gitu.
0: Iya. Kalau gak salah tuh ada aturannya deh penggunaan sosmed itu kayak di atas 16 tahun apa 13 tahun ya.
1: Okay.
0: Lupa deh aturannya apa gitu. Karena tuh efeknya memang beda ya di level remaja untuk mereka yang punya proses berpikir yang masih sangat-sangat berkembang gitu. Ketika melihat hal-hal yang terlalu banyak, mereka jadi sulit untuk memproses itu semua. Kalau orang dewasa menggunakan sosial media, rasanya dengan tingkat kematangan kognitif, dengan tingkat kematangan emosional gitu ya, mereka tuh bisa lebih selektif lah gitu ya, untuk ngelihat informasi-informasi yang ada di media sosial. Makanya kalau remaja itu memang dibatasi sih penggunaan media sosialnya.
1: Artinya ya mungkin belum siap mentalnya ya untuk menghadapi itu ya.
0: Betul, karena bertubi-tubi banget ya kak. Orangnya, orang yang dilihat, informasi yang ditampung gitu ya. Jadi otak kita juga gak nyampe untuk memproses itu semua. Kasian sih.
1: Lebih
0: ke kayak nanti kelelahan otaknya.
1: Iya.
0: Apalagi yang sering kita lihat itu adalah hanya bagian-bagian tertentu dari hidup orang gitu.
1: Bener.
0: Ya kayak misalnya jalan-jalan, padahal kita gak tahu mereka nabung berapa lama untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya gitu. Terus misalnya kayak bisa half marathon gitu ya, 21 kilo. Gak tahu kan berapa bulan trainingnya.
1: Iya, latihannya atau kebiasaannya udah
0: bertahun-tahun dari misalnya remaja, gitu kan. Terus juga misalnya kayak lulus tepat waktu misalnya gitu ya. Gak tahu tuh belajarnya berapa lama kan. Nulis skripsinya tuh seberapa rutin, seberapa disiplin dia gitu. Sehingga bisa lulus tepat waktu misalnya gitu.
1: Tapi aku jadi ada kepikir nih kak dengan itu. Ada orang yang merasa dia tuh sudah melakukan segalanya sama gitu, tapi kok beda ya hasilnya. Khususnya misalnya yang skripsi tadi gitu ya. Merasa dia juga belajar benar, dia juga beneran mengerjakan skripsi dengan benar, tapi kok beda hasilnya. Yang satu, yang temannya mungkin sudah selesai duluan, yang ini kok gak siap-siap, sehingga akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan dosennya bahkan.
0: Itu sering terjadi kayaknya. Kadang-kadang tuh kita tuh membandingkan diri tuh dengan orang-orang yang berbeda dan aspek-aspek yang berbeda juga. Jadi kayak

0: Adito ngebandingkan diri dengan banyak orang tapi dengan aspek yang beda, misalnya gitu ya, yang tadi ya soal skripsi misalnya gitu, yang satu mungkin tentang ketekunan kita bandingkan dengan si A, terus tentang pinter membaca artikel jurnal kita bandingkan dengan si B, terus tentang apa lagi ya, menulis misalnya gitu ya, kemampuan menulis kita bandingkan dengan C, A, B, C kita bandingkan dengan diri kita yang satu dengan aspek yang berbeda-beda pula gitu. Jadinya kan nggak pas gitu. Kitanya satu yang dibandingkan aspek yang beda dengan tiga orang gitu. Jadi kalau terus menerus kita melakukan itu, standarnya selalu orang lain, kita jadi akan kesulitan sendiri. Jadi memang kalau soal perbandingan diri orang, ya banyak sih yang udah bilang ya, bahwa sebaiknya sih kita membandingkan diri kita ya dengan kita yang hari ini dan kita yang dulu, dengan kita yang kemarin, bukan dengan diri kita yang sekarang kepada orang lain gitu. Jadi tadi ya misalnya kayak menulis skripsi tapi hasilnya beda dengan orang gitu.
1: Ada, berarti ada perbedaan
0: kemampuan. Berarti ada gitu, perbedaan yang dilakukan.
1: Iya, minimal kemampuannya.
0: Nah, ya, mungkin ada kemampuan yang berbeda, ada keberuntungan yang berbeda, bisa jadi kan. Apalagi kalau misalnya dosennya juga beda, gimana dong gitu.
1: Banyak faktor lainnya.
0: Iya, jadi kalau orang lain yang terus-menerus kita jadikan acuan, susah sendiri kitanya, Kak.
1: Ada faktor X lainnya yang mungkin tuh sebenarnya sepele tapi mempengaruhi banget gitu ya.
0: Dan itu tuh nggak bisa kita kontrol. Orang lain nggak bisa kita kontrol.
1: Kayak faktor keberuntungan gitu ya.
0: Iya, kayak misalnya dosennya memang barangkali dosen yang sangat intens untuk si temennya si A ini gitu ya. Kebetulan memang punya project bareng, jadi cepet gitu ya, menulisnya gitu ya, karena udah ada data dan segala macam. Tapi kalau kita mungkin punya pengalaman yang berbeda gitu ya, walaupun kita sama-sama tekun nih gitu tapi pengalaman yang lainnya tuh jadi beda. Nah jadi hasilnya kan juga pasti akan beda walaupun kayaknya mirip gitu ya. Dan itu hal-hal
1: tapi yang bisa kita kontrol. Setuju. Karena baru teringat nih, dulu juga pernah merasa kayak gitu. Ketemu dosen yang gak sengaja, jadi akhirnya langsung bimbingan. Dibandingkan dengan orang yang mencari dosen yang mungkin karena sebenarnya lagi sibuk juga ya, ada aktivitas yang lain. Akhirnya gak ketemu-ketemu. Jadi yang beruntung tuh sebenarnya gak sengaja ketemu gitu. Jadi langsung diperiksa gitu kan.
0: Nah itu gak bisa kita kontrol kan.
1: Gak sengaja ketemu, akhirnya langsung diperiksa, akhirnya langsung jadi gitu kan. Berarti ada faktor lainnya ya.
0: Yang gak bisa kita kontrol. Jadi kalau terus menerus kehidupan orang yang kita jadikan acuan, jadikan standar untuk mengukur diri kita tuh, kita yang capek sendiri, Kak.
1: Terus gimana, Kak, caranya mengelola emosi biar lebih terkontrol
0: dan, dalam membandingkan diri
1: dan gak kepancing gitu lah.
0: Pertama, kenali polanya. Pola apa nih? Pola kapan kita sensitif, kapan gak sensitif.
1: Itu tergantung mood berarti ya.
0: Bisa mood, bisa juga ya kondisi secara keseluruhan gitu ya. Mungkin mood di hari itu gitu ya. Kemudian juga apalagi kalau misalnya perempuan itu kadang-kadang dipengaruhi hormon ya. Kan hormon perempuan itu setiap minggu kan beda-beda gitu. Nah itu juga perlu disadari. Terus juga pola nih, kalau misalnya pola apa, pola kita ketika kita membandingkan diri, biasanya apa yang muncul? Kepada siapa biasanya? Kira-kira gimana? Perasaan apa yang muncul? Jadi pola-pola itu tuh perlu kita sadari. Kalau seandainya gitu ya, ada hal-hal yang mengganggu dan kamu bisa mau menghindari, coba dihindari dulu sejenak. Nanti ketika kondisinya sudah lebih baik gitu ya, ya mungkin bisa dilihat lagi konten yang tadi gitu ya. Kan kadang-kadang kita kayak misalnya ngelihat teman kita menikah terus kita belum menikah gitu ya. Kan responnya tuh beda-beda ya. Ada yang beneran ikut senang. Ada yang jadinya ya minder juga ya. Kok aku enggak datang-datang di jodohnya gitu ya. bisa beda tuh kenapa ya? Karena kondisi psikologisnya juga beda mungkin saat melihat konten itu. Iya, ada yang benar-benar tepuk tangan, happy banget.
1: Atau ada yang
0: happy
1: wedding
0: ya. Kan ada yang kayak ya udah gue kemana gitu kan. Ya itu tergantung kondisinya saat itu sih, lagi stabil apa enggak. Tapi kalau misalnya lagi dalam kondisi yang sangat sensitif sih, menurut saya sih
1: lebih
0: dihindarin dulu aja, karena kan itu tuh nggak, perbandingan diri tuh nggak harus dilakukan tiap hari tiap menit gitu.
1: Iya.
0: Jadi lagi-lagi tergantung tujuanmu apa ketika membandingkan diri itu.
1: Oke okay. Ada lagi mungkin kak?
0: Ya. Tadi, ya sama siapa targetnya? Kalau misalnya nggak realistis sih nggak usah lah membandingkan diri.
1: Iya.
0: Sama target yang realistis aja. Gitu. Sama aspek-aspek yang menurut kamu penting untuk dibandingkan. Ya itu tadi ya. Sama dan kenali polanya gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah apa yang kamu lakukan setelah membandingkan diri itu.
1: Oh, itu dia.
0: Nah, itu
1: apakah
0: dia.
1: Malah termotivasi atau justru malah
0: minder.
1: Malah
0: gitu.
1: Minder. Bagusnya sih harusnya termotivasi gitu ya.
0: Ya, tapi enggak harus ya.
1: Oh, enggak harus.
0: Enggak harus. Karena kan tadi tergantung tujuanmu apa membandingkan diri gitu loh, Kak. Tergantung tujuan kita.
1: Kalau tujuannya mungkin memang mencapai goal yang sama, bolehlah termotivasi.
0: Ya, kayak ngeliat, ingin dapat beasiswa, yang ngeliat konten-konten beasiswa kakak-kakaknya gitu kan. Di hari memang kamu,
1: lagi semangat-semangatnya cari beasiswa
0: gitu.
1: Ya, jangan di hari dimana pas udah daftar beasiswa tapi gak terima,
0: lagi gagal misalnya gitu kan, ditolak nih gitu. Ya berhenti dulu aja gitu, ngeliat orang-orang yang sedang berhasil. Nanti baru udah lebih baik rasanya, udah lebih siap, baru ngeliat lagi konten-konten yang kayak gitu.
1: Iya gitu triknya ya ternyata ya. Walaupun mungkin semuanya itu kembali ke diri masing-masing kali ya.
0: Iya, memahami diri sih pasti ya. Jadi kapannya, kepada siapanya, ya cuma diri kita yang tahu gitu.
1: Oke deh kak. Kalau gitu mungkin satu apa ya? Kalau dibilang nasihat nanti kayak tua banget deh. Apa deh pokoknya gimana kak, mungkin ada pesan ataupun juga tips atau apapun bebas atau penutup juga boleh untuk teman Prodo yang dengerin ini, biar mereka jangan terlalu membandingkan diri dengan media sosial sekarang, dengan konten-konten yang mungkin enggak apple to apple dengan sehari-harinya gitu.
0: Pesan.
1: Ya boleh kali.
0: Oh ya, pesan kali ya.
1: Akhirnya dengar, oh iya enggak usah gitu deh gitu.
0: Iya, ya membandingkan diri itu sebenarnya bagian yang wajar dari kehidupan kita gitu ya. Tapi kita perlu lebih sadar gitu ya. Dengan efeknya ya, karena kan kadang itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi, kemudian juga bisa bikin kita ngerasa tertinggal. Jadi bukan harus berhenti menggunakan sosmed, tapi ini
1: bukan hapus sosmed
0: ya, tapi perlu dilihat sama siapa kita membandingkan dirinya yang tadi ya. Terus pada aspek apa dan pada apa yang kita lakukan setelahnya. Karena kan media sosial itu tuh membuat bahan perbandingan jadi unlimited. Jadi kita tuh jangan sampai terlalu sibuk melihat perjalanan orang terus. Jadi mengabaikan perjalanan kita sendiri.
1: Iya, tidak menghargai proses kita sendiri ya.
0: Iya, itu jangan sampai kayak gitu.
1: Iya, semua orang ada kisah dan cita yang masing-masing.
0: Betul, ada waktunya pasti.
1: Ada waktunya masing-masing ya. Kalau belum ya berusaha gitu ya. Ya
0: coba lagi selagi ada kesempatan ya.
1: Pokoknya kalaupun dibandingkan tadi boleh ke arah yang positif boleh gitu teman berdua ya. Thanks banget Kak Putri ya, sudah banyak ini sebenarnya kayak konsultasi gratis mungkin. Iya kan?
0: Ngobrol ya.
1: Iya kan? Jadinya dapat ilmu, terus dapat juga tips. Karena memang ini banyak anak-anak muda sekarang relate dengan situasi yang seperti ini. Termasuk mungkin aku juga terkadang seperti itu gitu ya.
0: Aku juga.
1: Oh iya kak ya. Ternyata seorang psikolog juga sama.
0: Iya dong, kan kita manusia kak. Oh, iya.
1: Kirain psikolog bakal lebih, gak perlu. Gak mempan gitu.
0: Anak sama, psikologi ya. Juga manusia kakak. Iya.
1: Sama kayak dokter sih sakit juga gitu ya.
0: Oh iya betul.
1: Iya. Thanks ya kak Putri ya.
0: Sama-sama.
1: Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa diambil sama teman Prodo atas obrolan kita di pagi hari ini. Lain kali kita ngobrol lagi mungkin dengan topik yang berbeda, ya apa, mungkin mengontrol emosi di media sosial atau apa, banyak lah
0: yang
1: bisa kita bahas ya. Oke deh kalau gitu kita tutup teman Pro 2 pada di pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa lagi, bye bye.
0: Hi, thank you.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena ketenangan Anda

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih lanjut di Spada Teman Pro 2 sesi berikutnya, tapi temanya ini berbeda. Temanya adalah moderasi beragama Teman Pro 2. Ini tema yang penting ya, karena bagaimanapun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kepercayaan ya, berbagai macam agama Teman Pro 2, yang artinya kita harus saling toleransi, harus saling menghargai, saling respect gitu ya. Jangan perbedaan itu malah menimbulkan perpecahan, Teman Pro 2. Nanti kita lanjutin ya bahas moderasi beragama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ki, udah siap belum? Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
3: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
2: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
3: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
2: Beda gimana?
3: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
2: Hah? Ada bedanya juga ya?
3: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.

Ya, kita lanjut lagi di Spada Spesial, bahas tema moderasi beragama, teman berdua. Dan ngomongin soal tongkrongan anak muda nih, satu hal yang gak pernah lepas pastinya adalah bercanda. Ya, bercanda. Kadang justru dari candaan, suasana jadi cair, hubungan jadi dekat. Tapi pernah gak sih ada momen dimana kamu niatnya bercanda tapi malah bikin orang lain tersinggung? Nah, kita mau bahas itu tuh, teman berdua ya. Kapan sih batas bercanda itu sih? Ya, kapan humor itu masih lucu dan kapan juga mulai jadi menyakitkan dan membuat orang tersinggung? Karena kalau kita lihat sekarang banyak banget humor di media sosial, mungkin memes, terus roasting, dark jokes yang kadang-kadang membawa isu sensitif termasuk agama. Nah, yang menarik ya, satu orang bisa ketawa, tapi orang lain mungkin merasa itu menyinggung gitu, teman berdua ya. Artinya standar lucu itu beda-beda. Di tongkrongan itu juga sama ya. Kadang ada yang bilang, ah bercanda doang, baper. Tapi padahal ada orang yang merasa dengan candaan itu gak nyaman, teman berdua. Jadi jangan sampai canda-candaan kamu itu menyinggung yang namanya agama, kepercayaan. Karena itu justru jadi semacam blunder dan memecah belah kita gitu. Jadi sebenarnya kalau bercanda itu ya ada batasnya lah ya. Agama jangan dibawa untuk candaan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin. Enggak.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
4: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Mungkin pertanyaannya bukan lagi boleh atau enggak bercanda teman Prodo ya, lanjutin yang tadi, tapi lebih ke kita sadar enggak sama dampak dari bercandaan yang di luar batas teman Prodo. Batas bercanda itu biasanya mulai agak-agak enggak enak itu pertama kalau menyentuh hal yang sangat personal, misalnya agama atau keyakinan, fisik dan juga latar belakang. Terus bercandanya itu dilakukan ke orang yang sama berkali-kali. Nah ini gak boleh nih ya, itu udah luar batas berarti. Atau ketika kita tahu orangnya gak nyaman tapi tetap dilanjutkan. Nah itu dia. Jadi sebenarnya batasnya itu bukan di topiknya aja tapi juga di empati kita teman Prodo. Jadi harus ada batasnya dalam bercanda. Jangan hal-hal yang sensitif itu dibawa bercanda gitu. Termasuk agama. Karena kita banyak mengakui agama di Indonesia kan artinya harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan keyakinan agama masing-masing.

Ya, kita masih lanjut lagi di pada spesial bahas moderasi beragama teman Pro 2. Ini kita tadi bahas bercanda yang terlewat batas, termasuk bercanda masalah agama teman Pro 2. Humor yang salah tempat bisa bikin orang jadi merasa tidak dihargai ya, bahkan menjauh. Dan yang sering terjadi nih, pelakunya gak sadar karena merasa cuma bercanda kok. Nah, di sisi lain, kalau kita yang jadi korban, juga penting nih untuk berani memberikan batas ya. Gak harus marah, tapi mungkin dengan cara yang tegas dan yang jelas gitu. Dan pada akhirnya bercanda itu memang penting, tapi rasa hormatlah yang jauh lebih penting. Respect lah yang jauh lebih penting. Karena tujuan humor itu adalah bikin orang nyaman kan, bikin orang ketawa, bukan untuk menyakiti orang teman Pro 2. Kita cukupkan pada spesial membahas moderasi beragama di siang hari ini teman Pro 2. Tapi kita masih punya waktu sekitar 1 jam kebersamaan lagi sampai nanti pukul 11. Masih lanjut di program berikutnya ada Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang pengen request lagu nanti boleh gabung di Pro 2 Hitlist. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iyo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau memasang box trap atau kandang jebak di areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Pelalawan. Hal ini dilakukan menyusul adanya serangan harimau Sumatera terhadap seorang pekerja yang terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan tim Wildlife Rescue Unit BBKSDA Riau, korban diduga diserang saat mencari sinyal telepon pada malam hari. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 650 meter dari lokasi terakhir ia terlihat. Saat ini, tim masih menganalisis apakah harimau yang menyerang merupakan individu yang sama.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau mulai membahas rancangan peraturan daerah Ranperda mengenai pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan penyimpangan seksual atau LGBT. Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi menyampaikan bahwa rancangan regulasi tersebut kini telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, aturan daerah diperlukan sebagai dasar hukum bagi organisasi perangkat daerah atau OPD dalam menyusun kebijakan program hingga penganggaran. Ia menjelaskan arah kebijakan dalam Ranperda tersebut nantinya akan menitik beratkan pada upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, langkah penanganan juga dirancang melalui penyediaan layanan konseling serta rehabilitasi. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ya, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Buat kamu yang mau request, bisa banget di Instagram Pro 2 PKU atau juga di WhatsApp 0811760884. Kayaknya udah banyak yang masuk teman Pro 2 di WhatsApp ya. Iya benar, udah banyak nih. Aku bacakan beberapa dulu ya. Dari Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi, mau request lagu Judika, Cinta Karena Cinta atau Salma Salsabil boleh juga. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat terus untuk semuanya di hari Selasa ini ya. Terima kasih Mas Dito, sama-sama. Ada Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Berikutnya ada dari fanbase-nya Sabrina Leonor, katanya mau request lagu Sabrina yang judulnya Haha. Ini banyak yang request lagu sama ya, Sabrina Leonor, rata-rata dari fansnya Sabrina Leonor dari Berbinar katanya, Berbinar. Oke, ada dua lagu yang bakal aku putarin, Sabrina Leonor Haha dan juga nanti ada Mas Agung Hadi, tadi pilihin yang Salma Salsabil aja deh ya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kita lanjut lagi di Pro 2 Hilis, teman Pro 2. Sebelum aku bacakan yang di Instagram, aku cek lagi ya yang ada di WhatsApp dulu. Rata-rata ini fanbase-nya dari Sabrina Leonor nih. Sama tuh kan. Nih, fanbase-nya Sabrina Leonor. Haha, udah diputar tadi ya. Berikutnya, nah ini ada selamat pagi Min, selamat siang, izin request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama. Nanti coba dicek dulu ya, apakah ada lagu Vanessa Z yang judulnya menjauh. Ntar kalau gak ada diganti dengan Vanessa Z yang lain. Vanessa Z, oke. Ada yang judulnya tak akan terulang bareng Roni Parolian sih. Terus berikutnya, ini Sabrina Leonor, masih Sabrina Leonor, masih Sabrina Leonor, masih Sabrina Leonor. Ini assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Selamat siang Radio RRI Pro 2 Pekanbaru. Izin request siangnya pakai lagu Kenris Semesta. Oke, Kenris, nanti dicek lagi ya, Kenris. Terus ini satu lagi, halo kak, selamat siang, request lagu baru Kenris yang judulnya Semesta dong. Lagunya enak banget buat menemani siang dan jadi teman saat butuh istirahat sejenak. Semoga bisa diputar ya. Salam buat semua pendengar setia Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih. Dari Sylvia Putri Nurul Falah. Oke, Kenris. Ada Vanessa Z dan Kenris. Nanti lanjut lagi ya di Pro 2 Hitlist. Silakan request di 0811 76 00884 atau juga di Instagram Pro 2 PKU.

0: Music Pro 2 FM.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari

satu lagi sebelum kita tutup untuk sesi pertama Prado Hitlist teman Prado 2, ada yang request dari ini siapa ya? Selamat pagi Prado Hitlist pagi, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune di stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, terima kasih Zulia yang selalu stay tune di RRI Digital ya. Lagunya adalah Angie Carvalho Remuk. Nanti sesi kedua kamu bisa lanjutin lagi teman berdua bareng dengan Risa. Silakan request lagi di Prado Hitlist di WhatsApp 0811 760884, atau juga bisa di Instagram Prado 2 PKU. Tadi udah diputar udah diposting story. Kamu komentar aja pengen dengerin lagu apa di siang hari ini. Kalau gitu sampai di sini aku temenin kamu dan nanti lanjutin sama Risa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Dan music.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
5: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
6: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
7: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
8: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido. Ay,

88,4 FM program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini Desi hari Selasa 14 Juli 2026 barengan sama Risa Octavia teman Pro 2 yang tentunya akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore nih. Dan seperti biasa pembuka kita teman Pro 2 di jam 11 ini, kalau tadi udah barengan sama Dito, sekarang giliran Risa nih yang akan nemenin kamu di Pro 2 hit list hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Nah, teman Pro 2, kayaknya kita bacain dulu dua requestan yang udah masuk dulu nih ya. Ini ada dari Hain teman Pro 2 yang katanya mau request lagunya dari Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman ya buat yang ini. Oke, siap. Nanti akan saya puterin untuk kamu ya, Hain ditunggu. Terus nextnya teman Pro 2 ada dari Diana teman Pro 2 yang katanya mau request lagu dari Perunggu yang 33 kali ini. Oh katanya zikir pagi kita dulu. Boleh, nanti akan disambutin juga lagunya. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Kita dengerin dulu teman Pro 2, ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
5: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, teman Pro 2, kita bacain dulu request yang sudah masuk nih teman Pro 2. Ada dari Rica Kurnia yang request lagu dari Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Terus kita punya dari Jihan Aisyah, teman Pro 2, Jihan Aisyah 9 yang katanya mau request lagu dari Bruno Mars yang Cha Cha Cha. Oke, siap, nanti disebutin ya. Satu lagi nih teman Pro 2 ya, biar tiga nih. Ada dari Sil.Famaya yang katanya mau request lagu dari Adrian Khalif yang baru Kak, yang 2001 kali. Oke, siap, nanti akan disebutin juga ya. Jadi teman Pro 2, masih ada waktu buat kamu buat request di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu kita nikmatin dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Oke, teman berdua, karena sudah pukul 11 lewat 45 menit nih, ada 3 lagu terakhir lagi teman berdua di sesi Pro 2 Hitlist ini akan Risa bacain ya. Kita punya dari Richa Kurnia teman berdua yang katanya mau request lagu dari Sal Priyadi yang judulnya Foto Kita Blur. Terus kita punya dari Dewi Kurnia 53 juga yang mau request lagu dari Keisha Lefronka yang Pelarian. Dan satu lagi ya teman berdua, siapa dia akan kita bacain ya. Dari Sildot Famaya deh, katanya mau request lagu dari Lomba Sihir yang judulnya Melompat Lebih Tinggi. Nah, 3 lagu dulu teman berdua ya untuk penutup kita di Pro 2 Hitlist ini. Jadi kita nikmatin dulu dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Oke, teman Prodo, kita cukupkan dulu untuk Prodo Hit List. Nah, setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Muda Kreatif Taman Prodo. Jadi stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Muda 2 sudah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif Teman Muda 2. Yang hari ini Risa bakalan ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seru Teman Muda 2. Dan juga tentunya kita bakalan bahas sesuatu yang lagi ramai di media sosial Teman Muda 2 beberapa tahun terakhir ini ya. Ada satu jenis kue yang hampir selalu muncul saat ada momen ulang tahun, wisuda, anniversary, bahkan sekedar self reward Teman Muda 2. Kita bakalan bahas tentang usaha bento cake Teman Muda 2, kue yang berukuran mini dengan desain sederhana, lucu dan biasanya dihiasi dengan tulisan-tulisan yang unik, mulai dari ucapan manis sampai candaan yang bikin ketawa. Nah, tentunya menariknya tren ini juga bukan cuma soal makanan aja, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Dengan modalnya relatif terjangkau, Teman Muda 2 ukurannya yang juga praktis dan bisa dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi gak heran nih kalau banyak anak muda yang mulai melirik usaha bento cake ini sebagai sumber penghasilan. Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng di Muda Kreatif Teman Muda 2 tentang gimana sih sebuah kue mungil ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan, mulai dari proses awal membangun usaha, tantangannya sampai strategi agar bisa terus bertahan di tengah persaingan. Nanti Risa bakalan balik lagi, jadi stay tune terus.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: on Pro 2 FM.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki.

Oke, Tamam Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti program Ruang Religi Tamam Pro 2 dan juga menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu Tamam Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

لهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

0: الإمام آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأزهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Dapat to.
1: Kasi.
0: Love you guys.
2: Teman berdua tentunya setiap usaha itu pasti punya cerita di balik layarnya. Dan begitu juga nih bisnis bento cake. Banyak pelaku usaha yang memulainya dari hobi membuat kue di rumah. Dan awalnya juga hanya membuatkan untuk keluarga atau teman, lalu mengunggah hasilnya ke media sosial. Dan ternyata ya responnya positif. Pesanan mulai berdatangan hingga akhirnya berkembang jadi usaha yang serius. Dan yang bikin bento cake ini menarik teman berdua adalah konsepnya tadi ya, yang personal nih. Jadi kamu bebas bisa memilih rasa, warna, hingga tulisan di atas kue. Karena sifatnya custom teman berdua, jadi setiap pesanan juga terasa lebih spesial dan memiliki nilai emosional. Selain itu, kualitas rasa, kreativitas juga menjadi kunci. Pelanggan juga biasanya tertarik bukan hanya karena kue yang enak, tapi juga karena desainnya yang estetik dan cocok diabadikan di media sosial juga. Dan juga teman berdua, walaupun sederhana, ternyata menjalankan usaha bento cake juga punya tantangan sendiri. Salah satunya adalah menjaga kualitasnya, karena ukuran kuenya yang kecil, jadi setiap detail dekorasi juga harus benar-benar rapi teman berdua. Selain itu juga pelaku usaha juga harus bisa nih buat ngatur waktu. Apalagi jika menerima banyak pesanan dengan tanggal pengambilan yang sama. Dan persaingan juga makin ketat nih. Banyak toko maupun home bakery yang menawarkan produk serupa ya. Karena itu juga penting banget untuk memiliki ciri khas tersendiri, baik dari rasa, desain, dan pelayanan kepada pelanggan. Nah itu dia teman berdua. Dari bisnis bento cake tadi kita juga belajar bahwa peluang usaha juga gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Justru dari produk yang sederhana, kalau dikemas dengan kreativitas, kualitas, dan pelayanan yang baik, ya bisa jadi usaha yang menghasilkan.

Oke, teman produser, sudah pukul 13:03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sportpedia teman produser. Saya akan nemenin kamu hingga nanti jam 2 dengan informasi-informasi seputaran olahraga yang tentunya nanti akan eksekutif dari website rri.co.id teman produser. Jadi buat kamu yang penasaran, yang lagi nungguin informasi dari dunia olahraga, jangan-jangan nanti kita bakalan bahas dari cabang olahraga favorit kamu teman produser. Jadi stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu ya. Dari Ed Sheeran teman produser, ada Azizam untuk kamu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lomba Pro 2 informasi pertama datang dari tim Bulu Tangkis Indonesia yang menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang WWF World Super dan juga Japan Open 2026, turnamen yang akan dihelat pada 14 hingga 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000 teman berdua. Dan dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama yang bakal menjalani debut di level super teman berdua, yaitu ada Muhammad Zaki Ubaidillah ya, dan tunggal putra peraih juara Thailand Master 2026 ini juga mengaku tidak sabar untuk melakoni laga perdana nanti. Dan juga teman berdua, Ubed mengatakan persiapan mental juga jadi fokus utama di kesempatan ini. Sementara di ganda campuran dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Ada Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Dan kemudian ada Adnan Maulana dengan Indah Cahya Sari Jamil yang dipastikan juga absen dari turnamen ini teman Pro 2. Selain itu, selain dari Jafar, Felicia dan Adnan dan Indah, Rehan Naufal, kemudian juga ada Gloria Emanuel dan Bobby Setia Budi, juga Melat Melati, Daiva Oktavianti juga batal tampil. Dan dengan demikian, ganda campuran juga akan mengandalkan pasangan dari Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah untuk bersaing di negeri Sakura nanti teman-teman.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Nomor berdua tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan di Jakarta pada minggu kemarin 12 Juli 2026. Dan ketiga medali perunggu juga diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda Sarwi Langi dan juga Maria Mesita dan Rico Prayogi. Dan teman berdua, tentunya meski 3 wakil gugur, Indonesia juga masih menyisakan 4 wakil lagi di ajang yang dilangsungkan bersamaan dengan kategori U19. Dan keempat wakil tersebut, teman berdua sudah bertanding kemarin di semifinal kejuaraan Asia U19 2026 pada hari Senin kemarin. Dan juga teman berdua, semifinal juga sudah usai dengan hasil 3 perunggu bagi kontingen Indonesia, dan perjuangan juga masih akan berlanjut nanti di kategori U19 dengan harapan medali emas.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi. Politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Voli Putra Indonesia U18 sama Pro 2 harus menyerah 0-3 dari Cina Taipei pada laga grup A, dan hasil negatif 3 set ini juga langsung tercatat dengan rincian skor ketat 30-32 dan 16-25 dan juga 24-26. Dan Indonesia juga sempat memberikan perlawanan sengit namun gagal memanfaatkan momentum krusial untuk memperpanjang jalannya pertandingan. Dan pertandingan kedua juga berlangsung di Hakou Gymnasium Taman Pro 2 di Tiongkok pada Senin kemarin. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia U18 Odik Hermanto juga mengakui perform timnya juga sangat tidak maksimal dengan kondisi kebugaran fisik pemain andalan yang menjadi kendala utama yang mempengaruhi penampilan skuad merah putih ini. Dan Odik menilai mental bertanding anak asuhnya juga menurun drastis sehingga ragu saat mengambil keputusan penting. Sebelumnya mereka juga kalah 1-3 dari Tiongkok pada laga pembuka di hari Minggu 12 Juli 2026. Dia juga mengungkap bahwa instruksi tim pelatih saat latihan pagi hari juga tidak berjalan dengan baik dan rencana pembenahan sektor pertahanan lapangan juga tidak mampu diterapkan oleh para pemain di arena pertandingan. Dan juga teman Pro 2, Indonesia juga dijadwalkan akan melakoni laga penutup di fase ini. Dan kemenangan mutlak sangat dibutuhkan demi memperbaiki posisi klasemen akhir dalam persaingan ketat grup A nanti. Dan teman Pro 2, itu dia informasi di Sportpedia edisi hari Selasa 14 Juli 2026 teman Pro 2. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu. Kita bakal masuk di program Pernah Hits nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bernostalgia, nah jangan kemana-mana ya. Nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu dengan musisi favorit kamu juga.

FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Pekanbaru dan di jam 2 ini kita sudah masuk di program Pernah Hits sama Pro 2. Tentunya Risa akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk bernostalgia dengan musisi kesayangan kamu, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan membahas Westlife tentunya. Dan Risa bakal ngajakin kamu nostalgia bareng sambil bahas tentang mereka, teman berdua ya. Mungkin kamu juga udah pada rindu sama lagu Westlife yang nemenin masa kecil kamu dulu, teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nostalgia bareng, jangan kemana-mana, nanti bisa bakal balik lagi sambil kita dengerin dulu. Ada More Than Words untuk kamu, teman berdua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Waduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Oke, teman berdua, kalau kita ngomongin Westlife ya, rasanya hampir semua orang nih pernah punya satu lagu yang begitu melekat di hati masing-masing. Ada yang jadi soundtrack pas masa sekolah dulu, ada yang nemenin pas perjalanan jauh, bahkan ada yang sampai sekarang masih masuk playlistnya. Dan menarik ya, meski Westlife ini debut sejak tahun 1998, tapi lagu-lagunya juga tetap didengarkan lintas generasi nih. Dan banyak juga anak muda yang mengenal lagu mereka lewat media sosial atau rekomendasi streaming musik. Dan juga tahun 2002, Westlife ini kan dibentuk di Irlandia pada tahun 1998 dengan 5 anggota, yaitu ada Shane Phelan, kemudian ada Mark V. Haley, dan juga Kian Egan, Nicky Bryan, dan juga Brian McFadden, teman berdua. Dan di balik kesuksesan mereka, ada nama besar Louis Walsh yang menjadi manajer, dan juga ada Simon Cowell yang membantu membawa Westlife menjadi salah satu grup vokal terbesar di dunia. Dan yang membuat Westlife ini berbeda adalah kekuatan harmonisasi vokalnya. Mereka ini kan memang gak dikenal lewat koreografi yang rumit, teman berdua, tapi justru kemampuan bernyanyi dan lagu-lagu balad romantisnya yang menjadi identitas utama dari mereka.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Nomor berdua ada beberapa prestasi luar biasa yang juga pernah diraih oleh mereka ya, nomor berdua. Yaitu lebih dari 55 juta album ini terjual di seluruh dunia. Terus juga mereka memiliki 14 single nomor 1 di Inggris. Dan juga pernah menjadi salah satu boyband tersukses sepanjang sejarah musik pop. Dan walaupun teman berdua, Brian McFadden juga memutuskan untuk keluar pada tahun 2004. Tapi 4 personel lainnya juga tetap melanjutkan perjalanan dan terus menghasilkan lagu-lagu yang sukses. Dan teman berdua, kalau kita bahas Westlife ya rasanya sulit untuk memilih lagu terbaik dari mereka ya, karena hampir setiap album ini punya lagu yang melekat di hati penggemarnya. Nah, beberapa lagu yang paling populer tuh kayak lagu My Love, terus juga If You Let You Go, Uptown Girl teman berdua ya. Dan menariknya, meskipun musik pop juga terus berkembang, lagu-lagu Westlife ini juga tetap memiliki tempat tersendiri karena liriknya yang sederhana, melodinya yang kuat, dan mudah dinikmati kapan aja nih, teman berdua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Selama berdua, gak semua grup musik ini mampu bertahan puluhan tahun ya. Dan Westlife juga sempat mengumumkan perpisahan pada tahun 2012. Dan banyak pada akhirnya penggemar yang mengira perjalanan mereka ya udah benar-benar selesai nih teman berdua. Namun pada tahun 2018 mereka resmi kembali dan mengadakan tur dunia yang disambut luar biasa oleh para penggemarnya. Dan mereka juga merilis album

album baru dan membuktikan bahwa musik mereka juga masih dicintai hingga sekarang. Dan hal yang menarik adalah Taman Perdua konser Westlife juga selalu dipenuhi berbagai generasi. Ada yang datang karena tumbuh bersama lagu-lagu mereka. Ada pula anak muda yang baru mengenal musik Westlife dari orang tua, media sosial, bahkan dari platform streaming. Dan itulah kekuatan sebuah lagu yang baik, Taman Perdua. Meski waktu juga terus berjalan, tapi musik yang tulus juga akan selalu menemukan pendengarnya. Dan Taman Perdua, semoga nostalgia kita di hari ini juga bisa bawa kamu kembali ke kenangan indah, sekaligus mengingatkan bahwa musik memang punya cara sendiri untuk menyimpan cerita Taman Perdua. Nah itu dia pernah hits special Westlife di edisi hari Selasa ini, Taman Perdua. Dan nanti bisa bakalan baik lagi nemenin kamu tentunya di musik dan informasi. Jadi stay tune terus.

0: Tama Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2, sejumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tercatat hanya terdapat 5 hotspot di wilayah Riau. Sementara itu, kondisi cuaca pada Selasa 14 Juli 2026 ini diperkirakan juga relatif kondusif tanpa adanya peringatan dini cuaca ekstrim. Forecaster on duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ranti Kurniati, juga mengatakan cuaca di sebagian besar wilayah Riau didominasi oleh udara kabur, cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga sore hari. Nah, potensi hujan ringan baru diperkirakan terjadi pada malam hingga dini hari di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi. Dan BMKG mencatat suhu udara di Provinsi Riau berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius hingga kelembapan udara mencapai 55 hingga 99%.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2, program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Dan salah satu peternak ayam petelur, Alfi, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG agar kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Namun menurutnya, proses kerjasama tersebut juga masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur. Dan ia berharap pelaksanaan program MBG juga dapat lebih memperhatikan keberadaan peternak lokal, dan menurutnya keterlibatan usaha daerah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan juga Tama Pro 2 menanggapi keluhan tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, juga mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Dan dia meminta agar setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal juga dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

8.4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Barusan kita udah dengerin satu lagu dari drama Autentik ya, dengan lama sendiri, teman Pro 2, yang merupakan salah satu band lokalnya Pekanbaru nih. Jadi kalian kalau suka sama lagunya bolehlah di request di Pro 2 ya guys ya. Dan tentunya di jam 3 ini kita masuk di program musik dan informasi. Risa akan berbagi beberapa informasi-informasi untuk kamu, teman Pro 2. Jadi stay tune terus ya, dan semangat untuk kamu beraktivitas di hari Selasa ini.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Nomor 2, pemerintah Kota Pekanbaru ini mulai melakukan tindak lanjut terhadap sejumlah catatan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah pemerintah daerah yaitu meliputi pengelolaan aset serta optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan.

Kebangsaan dan Perkotaan atau PBBP2. Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarios Anwar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Dan juga nomor 2, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemko Pekanbaru adalah masih adanya tunggakan pembayaran PBBP2, dan pemerintah daerah juga kini memperkuat langkah penagihan untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari sektor pajak tersebut. Makarios juga mengatakan upaya penagihan PBBP2 juga akan terus ditingkatkan agar potensi pendapatan daerah ini dapat dimaksimalkan. Dan menurutnya, penerimaan pajak daerah ini memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan Kota Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman.

0: dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأذهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
5: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
4: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus Ajara yang di Jakarta itu.
5: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
4: Iya Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
5: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang

Oke, teman Pradua, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi di sore hari ini, teman Pradua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu. Spesial teman Pradua, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih nanti sama narasumber kita yang akan hadir di studio Pradua Pekanbaru. Buat kamu yang mau nonton, jangan lupa di YouTube Pradua Pekanbaru ya, karena nanti kita bakal live streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. So, teman Pradua, stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 8,4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Hari ini di Sore Ceria edisi Selasa 14 Juli 2026 teman berdua. Spesial banget karena di sore hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 pekan baru teman berdua. Mungkin buat kamu yang udah follow Instagramnya Pro 2 pekan baru, kayaknya udah tahu ya hari ini kita bakalan kedatangan siapa nih. Penasaran deh, kita bakal ngobrol apa teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin di 88,4 FM, kamu juga bisa untuk menonton tayangan streamingnya teman Pro 2 karena Risa juga live stream melalui YouTube Pro 2 Pekan Baru. Nah, hari ini kita bakal membahas satu tema teman Pro 2 yang dekat banget sama budaya kita, itu tentang batik sebagai identitas dan kebanggaan daerah. Nah, kalau kita dengerin kata batik, mungkin yang terlintas yang teman berdua adalah pakaian resmi. Karena biasanya kan batik digunakan di acara-acara formal atau acara tertentu ya kan. Padahal sebenarnya di balik setiap motif batik itu selalu ada cerita, filosofi, bahkan identitas suatu daerah teman berdua. Nah, kita bakalan ngobrol sama anak muda nih, perwakilan dari Riau teman Pro 2 yang kita ajakin ngobrol karena abis mengikuti ajang Duta Batik Riau 2026 nih, dan nanti bakalan mewakili Riau juga teman Pro 2 di ajang nasional. Nah, kira-kira siapa sih? Siapa sih Risa? Langsung aja kayaknya kita sapa nih teman Pro 2 ya, sudah hadir di studio Pro 2 Pekan Baru. Selamat sore guys, sore.
1: Sore.
2: Selamat sore kakak.
0: Sudah ada Lulu dan juga Abdul Hakim teman Pro 2 ya, akan kita ajakin ngobrol-ngobrol. Mereka ini adalah winner dari Duta Batik Riau 2026 dan runner up 2 dari Duta Batik Riau 2026. Sebelum kita ngobrol, kayaknya gak afdol kalau gak kenalan dulu gak sih?
1: Boleh.
2: Iya, boleh kan? Kakak.
0: Biar teman Pro 2 juga tahu siapa sih sosok di balik winner Duta Batik Riau dan juga runner up 2 Duta Batik Riau 2026 ini. Aku mulai dari winner dulu boleh?
1: Boleh. Winner.
0: Winner. Boleh, silakan Lulu perkenalkan diri dulu deh biar teman Pro 2 juga makin akrab nih sama Lulu nih.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama aku Lulu Atul Kiromah. Dan sekarang aku merupakan mahasiswa UIN Suska Riau yang dimana sekarang menjalani semester 2 nih. Dan aku juga berasal dari Kabupaten Sia.
0: Oke, dari Sia. Semester 2 jurusan apa nih Lulu?
2: Jurusan akuntansi kakak.
0: Ah, akuntansi, wah ngitung terus nih. Oke, jadi sekarang statusnya masih mahasiswa nih ya.
2: Iya benar.
0: Oke, udah kita udah kenalan sama Lulu nih teman berdua. Sekarang giliran sama Abdul, silakan.
1: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hakim. Saya biasa dipanggil Hakim ataupun Kim.
0: Okay. Kim nih.
1: Kim kebanyakan, bukan Kim Jong Un.
0: Oh, bukan Kim Jong Un ya. Oke. Kim Ubin?
1: Boleh sih, boleh. Tapi jangan. Oke. Okay. Kim doang. Oke. Okay. Nah, sebelumnya saya terlahir di Pekanbaru asli. Saya juga mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau yang sedang menjalani semester 4 akhir, Kakak.
0: Oh, 4 akhir. Iya. Jurusannya apa nih?
1: Jurusan kita hubungan masyarakat.
0: Wih, anak humas.
1: Humas banget.
0: Anak
1: sih.
0: Humas banget. Sudah biasa bertemu dengan banyak orang ya.
1: Yang pastinya sih kan.
0: Oke deh teman berdua, sudah ada Kim dan juga Lulu.
2: Benar,
0: aku panggilnya Lulu ya.
2: Iya, Kak.
0: Yang akan kita ajakin ngobrol-ngobrol nih teman berdua. Nah, mereka ini kan sekarang sudah menyandang sebuah gelar yang tentunya juga gak mudah ya guys ya, menjadi perwakilan dari Duta Batik Riau 2026 ini. Tapi kita bakalan mundur dulu sedikit nih ceritanya. Aku mau tahu dulu sebelum kalian terpilih ini guys, apa sih yang bikin kalian tertarik buat ikutan pemilihan Duta Batik Riau ini? Boleh, mau dari Kim dulu atau mau dari Lulu?
2: Silahkan Hakim dulu.
0: Silahkan,
1: oh my
0: Kim.
1: God, dari gue banget. Boleh cep gak sih?
0: Oke, okay. Jangan dong, nanti kelamaan durasinya okay, guys. Dari Kim boleh.
1: Dari Hakim dulu ya kak ya. yang buat Hakim pribadi tertarik dengan Duta Batik ini ya Kak? Sebelumnya perlu kita ketahui juga Kak, kalau Hakim ini pernah juga ikut ajang fashion, tapi itu masih ke kampus gitu Kakak. Gimana ya? Kayak duta kampus
0: Duta
1: kampus kita di Umbri. Nah, qodarullah di sana kita mendapatkan tempat, mungkin itu yang terbaik, kita enggak tahu. Nah, dari Hakim pribadi, Hakim tidak mau menyerah di sana dan Hakim merasa pasti dan ada yang bisa menerima Hakim dan Hakim pantas di dalamnya. Dan inilah Duta Batik Riau yang telah menjawabnya.
0: Jadi sebelumnya udah ikutan di kampus gitu, kayak duta kampus dan lain sebagainya. Akhirnya ngelirik ada nih Duta Batik Riau. Nyoba challenge sendiri ya?
1: Challenge sih. Serius.
0: Akhirnya coba. Ini dikenalin atau Hakim nyari informasinya sendiri?
1: Kebetulan nih Kakak, yang pastinya kita sebuah usaha, pasti dong kita harus menyari juga. Dan di dalam mencari itu kita juga menyesuaikan dengan bakat juga sih Kakak. Menurut Hakim ada bakat saya di sini.
0: Jadi nyobalah.
1: Dan alhamdulillah cobanya terjawab.
0: Alhamdulillahnya berbuah hasil ya usahanya. Jadi emang Hakim nyari-nyari sendiri, akhirnya daftar, terus akhirnya ya sampai melangkah sejauh ini. Nah kalau Lulu gimana nih Lulu?
2: Nah kalau Lulu Kakak, Lulu kan memang suka fashion gitu ya. Fashion, make up, model itu memang suka dari kecil juga Kakak. Jadi apalagi sekarang remaja-remaja generasi muda lah ya Kakak, berpikir kalau batik itu adalah pakaian yang kuno. Nah itu Kak, tujuan Lulu masuk Duta Batik nih ingin melestarikan budaya kita Kak, yang dimana batik merupakan identitas bangsa kita.
0: Jadi akhirnya cobalah untuk ikutan.
2: Iya benar Kak, dan alhamdulillah dikasih kesempatan dan kepercayaan yang dimana gelar ini bukan hanya sekedarnya saja, tetapi tanggung jawab yang besar dan amanah yang besar juga bagi Lulu nih Kak.
0: Akhirnya Lulu ikutan. Nah Lulu juga tahu informasinya dari mana nih?
2: Kalau Lulu mencari juga sih Kak. Dan ada juga teman Lulu yang rekom ke Lulu, coba Lulu masuk ke Duta Batik karena Lulu memang suka pakai batik banget sih Kak.
0: Berarti di kampus sudah pakai batik terus?
2: Iya, di kehidupan sehari-hari juga kadang Lulu datang acara makan-makan, gak soal formal aja Kak, itu sering memakai batik.
0: Sering memakai batik, karena kalau kita ngomongin batik, sekarang model batik udah banyak ya sebenarnya. Udah update ya kan, gak yang melulu kayak kemeja formal, sekarang udah ada outernya, udah ada roknya, sweaternya juga ya kan, udah beragam juga nih teman berdua. Jadi akhirnya kalian nyoba nyari informasi sendiri, terus daftarlah ke Duta Batik. Berapa lama prosesnya guys dari kalian tertarik terus ikutan daftar sampai masuk karantina dan lain sebagainya ini berapa lama nih? Lulu boleh?
2: Berapa lama ya Kak? Berbulan ya Kim ya?
1: Dua bulan.
0: Sekitar dua bulan ya?
2: Sekitar dua bulan Kakak persiapan kami. Dan itu sangat penuh dengan perjuangan banget Kak.
0: Pasti banyak hal yang harus dilakukan ya, dipersiapkan juga. Jadi dari daftar sampai ke karantina 2 bulan nih.
1: 2 bulan kurang lebih.
0: 2 bulan kurang lebih ini. Apa aja biasanya kegiatan atau apa yang dilakukan sih pertama after daftar nih, biasanya prosesnya gimana sih? Mungkin teman berdua ada yang pengen tahu juga atau pengen nyoba nih, tapi mungkin takut atau nggak tahu nih prosesnya apa aja yang harus mereka lewatin. Biasanya apa aja nih, Kim?
1: Kim nih. Dari awal setelah kita pendaftaran itu kita ada sesi wawancara. Sesi wawancara. Di sana kita bakal ditanya tentang keminatan, yang pastinya tentang keminatan ke batik dan juga personal kita sebagai manusia gitu Kakak. Dan setelah itu ada kegiatan photoshoot Kakak. Photoshoot juga itu kita menggunakan kain batik yang pastinya Kak di photoshoot gitu. Kemudian ada kegiatan pra-karantina. Pra-karantina ini kita gimana ya Lulu? kita di prekantin. Oh iya, di awal
2: Banyak sih kak kegiatannya yang dimana itu pengembangan diri kita juga kayak seperti membatik, visit ke store-store seperti kan kalau kami kemarin ke Grand Elite Hotel Pekanbaru kakak.
1: Jadi kalo visit kita ke Conquer ya Lulu ya. Conquer ya.
0: Jadi di prakarantina tuh banyak juga yang harus dilaluin ya. Dari kalian wawancara dulu, terus juga nanti ada kegiatan kunjungan dan lain sebagainya, minat bakat ya.
2: Iya benar kak. Talent show.
0: Kemarin talent show nampilin apa nih? Lulu apa?
2: Kalau Lulu nyanyi kak.
0: Oh iya, bagus nih suaranya nyanyi nih, penasaran.
1: Boleh dong.
0: Jadi kemarin nyanyi nih Lulu.
2: Iya kakak bener.
0: Oke, kalau Hakim?
1: Kalau Hakim sendiri tampilin silat kak.
0: Widih, coba dong silat.
1: Di sini banget nih.
0: Mau lihat dong sekarang boleh gak?
1: Boleh. Sih.
0: Jangan nanti amburadul semua kayaknya.
1: Ditunda dulu.
0: Ditunda dulu aja ya. Oke, jadi di minat bakat kalian nampilin nih masing-masing. Lulu dengan nyanyi, Hakim dengan silat. Terus juga kalian harus melalui perjalanan yang panjang juga ya. Waktu karantina ini berapa lama? Apakah sampai berminggu-minggu kah kalian karantina atau gimana?
1: Untuk karantina sendiri kita itu ada diberikan waktu 2 hari.
0: Oke.
1: Iya. 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam ya Lulu?
2: 2 hari 1 malam Haji.
1: 2 hari.
0: Oke. 2 hari 1 malam ya. Nah iya. Di situ kalian ketemu dong sama teman-teman baru.
2: Benar kak. Kan kami ada kegiatan prakarantina. Nah prakarantina dan karantina tuh beda kak. Prakarantina itu sebelum karantinanya.
0: Oke. Prakarantina itu yang tadi minat bakat
2: nanya. Iya, itu 3 hari.
0: Kak. 3 hari
1: prakarantina. Karantina betul.
0: Pas karantinanya itu baru 2 hari 1 malam. Itu persiapan sebelum
2: grand final.
0: Grand finalnya.
2: Bener kakak.
0: Terus gimana nih perasaan kalian saat mulai prakarantina dan karantina kan pasti ketemu sama banyak orang ya.
2: Iya benar.
0: Dari perwakilan dari daerah lain dan lain sebagainya. Deg-degan nggak guys ketemu dengan teman-teman yang ada di sana?
2: Tidak kak.
0: Oke. Wow, tidak kak.
1: Serius?
0: Kenapa nih? Boleh dong ceritain gimana perasaan ketemu teman-teman yang lain?
2: Seneng sih kak, karena kita dapat berbaur dengan teman-teman di daerah lain, yang dimana Lulu juga suka beradaptasi gitu, mudah untuk beradaptasi. Jadi menerima orang baru tuh menurut Lulu enak banget. Kayak
0: dapat pengalaman baru gitu.
2: Seneng lah gitu.
0: Oke, kalau dari Hakim gimana perasaannya ketemu teman-teman baru nih Hakim?
1: Yang pastinya sih kakak, karena kita tahu ya kalau orang tuh kan punya karakter masing-masing.
0: Betul.
1: Hakim sih punya jiwa yang suka banget lihat karakter orang gitu, gak mau baca karakter orang. Jadi dari Hakim pribadi sangat bahagia juga mendapatkan teman yang seperti itu.
0: Okay.
1: Mendapatkan suasana juga yang kami timbulkan bersama di dalam karantina dan juga karantinanya
0: kemarin. Oke, pasti seru banget ya.
1: Seru banget
2: seperti
1: pastinya.
2: Mendapat keluarga baru.
0: Benar.
1: Yang pastinya.
0: Benar banget. Karena akhirnya kalian juga bisa belajar satu sama lain, akan mengenal banyak hal yang mungkin kalian nggak tahu, tapi karena teman-teman dari daerah datang, akhirnya bertukar cerita,
2: benar kakak.
0: Pengalaman yang pastinya luar biasa, ya.
1: Luar biasa
0: dari
1: banget.
0: Dari selama proses itu. Bagian mana nih yang paling atau momen apa yang paling gak bisa kalian lupakan nih?
2: Momen Lulu, kebersamaan gitu kak.
0: Oke, Lulu momen kebersamaan nih sama teman-teman.
2: Iya.
0: Kalau Hakim apa nih ya?
1: Oh, yang pastinya juga kebersamaan, namun lebih pas di prakarantina kakak.
0: Oke,
1: kenapa tuh? Gitu kakak? Karena kita tahu sendiri kakak di prakarantina. Kita memang di sana dilatih dan diajarkan dari awal-awal banget. Contohnya dalam koreo kita kemarin ya di grand final.
2: Koreo dance kakak.
1: Itu memang kita ada yang gimana ya?
0: Ada yang silat? Enggak.
1: Silat mungkin tidak.
2: Kami diajarin dari awal, benar-benar dari awal kak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang belum ada basic kayak koreo dan lain sebagainya ya?
2: Belum kak. Alhamdulillahnya pelatih kami ini sabar banget sih.
0: Oke. Dan seru banget.
2: Seru banget.
0: Oke. Ada lagi Hakim yang mau disampaikan? Sudah?
1: Mungkin itu dulu deh.
0: Oke. Jadi ya tentunya teman berdua dalam sebuah proses perjalanan itu kan pasti banyak hal yang harus dilaluin ya.
2: Benar.
0: Dan tentunya dari semua perjalanan ini pasti ada momen yang gak dilupakan ya. Kebersamaan, ketemu sama teman-teman baru, ya kan, pengalaman baru. Ini juga pasti jadi satu hal yang gak bisa dilupakan tentunya ya. Oke, kita rehat sejenak dulu ya guys ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi teman berdua. Kita bakalan tanya lagi tentang after mereka resmi menyandang gelar ini teman berdua, menjadi winner dari Duta Batik Riau 2026 dan menjadi runner up 2 dari Duta Batik Riau 2026. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kita balik lagi di Sore Ceria. Dan tentunya kita masih ngobrol sama Hakim dan juga Lulu ya. Kita masih ngobrol-ngobrol teman berdua. Tentunya kalau tadi kita udah nanya tentang perjalanan mereka nih menuju regular sebagai winner dan juga runner up. Sekarang kita bakalan ngobrol after kalian sudah terpilih nih. Pasti perasaan pada saat kepanggil namanya siapa sih yang dirasain nih, dari Hakim dulu deh. Nyangka gak?
1: Yang pastinya gak nyangka sih kakak.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya kita cuman mikir gak nyangka mah, gimana kita harus bisa dong membuktikan dari sebuah pilihan itu gitu kak. Dan bahagia banget,
0: bahagia
1: sih,
0: banget ya. Jadi kayak terbayar semuanya ya, usahanya ya.
1: Semuanya gimana ya, semuanya.
0: Semuanya terbayar. Oke. Nah, kalau lu pasti luar biasa banget perasaannya nih. Kalau lu gimana
2: sangat,
0: kemarin?
2: Sangat terharu sih kak.
0: Oke.
2: Karena kak dulu first time juga ya ikut ajang duta. Menurut Lulu sangat sebuah kebanggaan sekali kak. Apalagi Lulu diamanahkan sebagai winner tahun 2026 ini. Dan terima kasih kepada RD Duta Batik Riau, yaitu Bang Egi, telah memberikan yang terbaik dan juga memberikan kepercayaan kepada Lulu. Amanah ini sangat besar sekali buat Lulu.
0: Oke, pastinya luar biasa, jadi terbayar semuanya.
2: Sangat
0: ya.
2: Sangat terbayar.
0: Dan ini adalah pengalaman first time yang mungkin gak pernah disangka ya loh.
2: Banget. Terharu banget.
0: Terharu banget deh. Dan tentunya kan setelah kalian terpilih, ini kan bukan akhir dari segalanya ya. Perjalanan kalian kan ini baru dimulai berarti ya.
2: Benar,
0: kan? Karena kalian juga harus banyak hal yang harus kalian lakukan ya kan, memperjuangkan dari advokasi-advokasi yang kalian berikan. Nah, aku penasaran nih, kemarin tuh advokasi kalian nih apa ya? Yang dari Lulu apa, dari Hakim apa? Jadi dari Lulu deh kemarin.
2: Oke, kalau Lulu kak, advokasi Lulu yaitu selukir.
0: Oke.
2: Apa itu selukir? Selukir merupakan seni menganyam generasi, yang dimana ini sebuah gerakan advokasi inovatif yang menggabungkan keindahan batik dengan kolaborasi generasi muda kakak.
0: Oke.
2: Yaitu melalui edukasi kreatif dan juga generasi muda.
0: Oke.
2: Nah, selukir ini juga hadir untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa batik bukan hanya dipakai untuk acara-acara formal saja kakak, tetapi juga sebagai identitas kita juga.
0: Oke, jadi kemarin advokasinya adalah selukir ini.
2: Selukir.
0: Jadi adalah memperkenalkan tentunya kalau batik ini ya bisa digunakan untuk banyak kegiatan ya, nggak hanya untuk formal aja. Oke. Nah, kalau dari Lulu kemarin advokasinya itu, kalau dari Hakim kemarin apa nih advokasinya Hakim?
1: Kalau Hakim sih nggak jauh-jauh sih kakak. Kalau Hakim advokasinya kemarin itu. Pakaian batik harian atau disingkat sebagai PBH.
0: Oke.
1: Ya kenapa Hakim memilih advokasi yang itu? Karena kita ketahui bahwa seringkali masyarakat itu berpikir bahwa batik itu hanya dipakai ketika acara formal doang.
0: Betul, betul.
1: Padahal sekarang ini kita tahu semuanya udah serba digital gitu,
0: betul,
1: ya,
0: betul.
1: Dan udah apa ya,
0: serba praktis gitu,
1: praktis
0: ya
1: gitu. Okay. Kita tahu sendiri kalau batik itu bukan kemeja doang sih kakak. Ada yang outer, ada juga obi gini kakak
0: ya,
1: yang sedang saya pakai. Juga ada ini mungkin ini mah tanja.
0: Oke. Tapi motif batik ya kan,
1: motif batik.
0: Oke, jadi kemarin kalau Hakim adalah PBH, pakaian batik harian ya. Supaya juga orang-orang udah gak malu lagi untuk menggunakan batik sehari-hari ya kan.
2: Benar.
0: Tapi kan memang gak bisa kita pungkiri ya, hal ini kan juga berpengaruh dengan tren yang terjadi.
1: Betul.
0: Karena anak muda zaman sekarang kan ngikutinya tren atau FOMO ya.
2: Iya benar.
0: Ngikutinnya tuh yang FOMO-FOMO. Yang FOMO lagi apa sih trennya, misalkan baju crop top misalnya gitu ya kan. Jadi yang ngikutin semua. Padahal sebenarnya batik juga salah satu pakaian tradisional yang juga bisa digunakan sehari-hari ya kan, malah juga bisa dimodif lagi
2: ya, jadi dipadukan
0: yang, bener dipadukan dengan sesuatu yang lain. Tapi menurut bener kalau menurut kalian sendiri nih kan sebagai anak muda ngelihat fenomena ini gimana sih kalian, sedika atau ini yang jadi motivasi buat kalian kah buat ngajak teman-teman yang seumuran kalian buat kayak aduh pakai batik gitu sehari-hari ke kampus dan lain sebagainya, jangan cuma pakai formal doang nih. Kalau dari Lulu gimana?
2: Nah kak, kalau dari Lulu itu banyak sekarang generasi muda berpikir kalau memakai batik adalah hal kuno gitu ya kak.
0: Betul-betul.
2: Enggan memakai batik karena berpikir pakaian batik itu adalah kuno. Nah Lulu bakal sebagai Duta Batik Riau kak, Lulu bakal melestarikan nih kak, mengubah stigma masyarakat mengenai batik itu pakaian kuno, yaitu dengan cara Lulu berkolaborasi nih kak dengan desainer-desainer di Provinsi Riau, yaitu dengan membuat pusana siap pakai, yang dimana semisalnya itu ada sweater yang ada sedikit motif batiknya.
0: Betul.
2: Atau dress yang ada sedikit motif batiknya. Begitu kakak.
0: Jadi akhirnya masih bisa kita lestarikan ya.
2: Bener,
0: dengan
2: kak,
0: berbagai macam bentuk pakaian.
2: Jadi tidak ketinggalan zaman, tetap mengikuti tren tetapi
1: tidak meninggalkan lulu
2: apa
0: budaya. Khasnya dan budaya kita. Padahal kan negara lain juga banyak yang mengincar dan pada senang-senang juga sama batik sih sebenarnya ya kan.
2: Benar kak.
0: Kalau menurut Hakim gimana nih Hakim?
1: Untuk Hakim pribadi ya kakak, kan kita melihat juga nih bahwa pakaian batik ini seringkali dibilang seperti pakaian bapak-bapak gitu. itu gak bisa dipungkiri sih. Apalagi anak muda sering melihatnya gitu. Yang pastinya sebelumnya perlu kita ketahui bersama sih bahwa dari batik sendiri bisa loh kita buat jadi stylist loh.
0: Benar. Gak hanya kemeja bapak-bapak terus ya.
1: Betul. Kita bisa buatnya jadi dress kah, atau jadi outer kah, atau gimana gitu, vest kah mungkin. Gitu kakak.
0: Jadi harusnya sekarang anak muda juga harus sadar ya, dan harus coba untuk melestarikan. Kalau batik ini semua bisa digunakan sehari-hari ya kan. Mau dijadiin vest atau ya jangan kemeja terus ya Hakim.
2: Iya,
0: ya.
2: Bener,
0: jadi ini juga tugas yang luar biasa ya untuk meyakinkan teman-teman ya, untuk selalu mengenakan batik. Oke deh. Nah dari advokasi yang sudah kalian lakukan kan intinya adalah untuk melestarikan si batik itu tadi kan, supaya juga semua terutama anak muda nih jadi lebih dekat lagi dengan batik ini. Karena gimana pun batik sekarang udah banyak modelnya, supaya gak ketinggalan zaman juga ya kan.
2: Bener,
0: apalagi batik Riau juga jenisnya banyak gitu ya, batik Indonesia apalagi ya kan, banyak juga ragam dan motifnya, semuanya punya ceritanya masing-masing juga ya kan.
2: Benar kak.
0: Pastinya ini adalah PR yang luar biasa ya. Terus misalnya kalian kalau advokasi di melalui apa nih guys, apa kalian melalui media sosial kah atau gimana untuk pendekatannya? Lola?
2: Benar kakak, yaitu bisa kita melestarikan batik yaitu kalau diri Lulu sendiri dengan membuat konten-konten kreatif kakak yang relevan mengenai batik, jadi kita promosikan lewat digital.
0: OOTD misalkan.
2: Benar,
0: ya.
2: Kak. Sering tuh kak Lulu kalau make batik itu teman-teman Lulu bilang spill dong ling kayak gitu.
0: Lumayan juga ya affiliate ya.
2: Benar kak.
0: Jadi pada senang gitu ngelihat ya apa yang dari kita kenakan, jadi orang tertarik, wih kita lucu juga gitu.
2: Iya benar kak.
0: Jadi dulu sering nih bikin konten buat promo batik dan lain sebagainya.
2: Benar kak.
0: Kalau dari Hakim?
1: Kalau dari Hakim mungkin kurang lebih sama sih dengan Lulu pastinya. Kan kita tahu sendiri nih dengan perkembangannya zaman, siapa sih yang gak ada medsos, HP gitu kakak. Nah yang langkah awal pastinya kita akan buat konten juga kakak di media sosial. Dan dari Hakim pribadi kakak mencoba juga merealisasikan kak itu memakai batik di hari-hariannya itu. Kenapa? Karena menurut Hakim orang pasti akan penasaran nih, ini orang batik dari mana sih gitu.
0: Betul-betul.
1: Ini orang pakai batik
0: kok modelnya lucu,
1: lucu
0: gitu ya.
1: Lucu banget gitu. Okay. Iya. Gitu.
0: Jadi orang disitulah kita menarik perhatian teman-teman sebaya juga gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar, Kak.
0: Oke, jadi banyak hal yang sudah kalian lakukan tentunya, dan nanti yang akan kalian lakukan nextnya ya dengan membawa gelar ini juga. Dan tentunya nanti kalian bakalan masuk di persiapan nasional.
2: Nah, benar banget, Kak.
0: Nasionalnya kira-kira kapan dilaksanakannya, guys? Sudah boleh di-spill belum? Bulan apa?
1: Spill enggak sih?
2: spill enggak, Kim?
0: Spill dong.
2: Ya. Insya Allah bulan 10.
0: Oke, di bulan Oktober nanti. Oktober. Ya.
2: Benar.
0: Kira-kira di nasional apa lagi yang akan kalian lebih persiapkan nantinya nih, guys, untuk membawa nama Riau nanti?
2: Lalu apa? Dengan mempelajari batik-batik di Indonesia, terkhususnya okay. Provinsi Riau sih, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Lebih memper

0: juga pasti akan membuat apa lebih ini lagi ya, effort lagi ya, betul. Karena kan pasti yang di sana ketemunya sama orang-orang yang di luar daerah kita yang beragam juga dari berbagai provinsi, pasti bakalan lebih effort lagi dong yang akan diberikan nanti. Deg-degan gak nanti?
1: Sangat
0: sangat ya.
2: Pastinya sih.
1: Iya. Karena di sana kita bakal ketemu orang-orang hebat juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, pengalaman besar sih Kak, pastinya.
0: Ya kan lah. Tapi kan kalian nanti kan harus kuliah juga nih, terus nasional juga. Suka keteteran enggak sih, guys? Kalian mempersiapkan diri untuk ke nasional juga, kuliah juga nih, keteteran enggak?
1: Nah, itu Kak, kita harus bisa manage waktunya. Ya. Memang duta batik nih penting Kak, kuliah juga penting.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kalau Lulu pribadi harus bisa tuh Kak, kalau Lulu bikin footnote gitu. Nah, nanti Lulu jajarin tuh kegiatan ini. Nah, kegiatan di perkuliahan, tugas-tugas apa. Nah, kalau Lulu berusaha sih Kak, misalnya dapat tugas nih dari dosennya. Nah, malamnya langsung dikerjain.
0: Okay,
1: biar nggak numpuk.
0: Benar. Jadi kuliahnya tetap harus dijalankan dulu. Bener, ya. Oke. Okay, jadi harus bisa pintar bagi waktu. Kalau Hakim gimana, Hakim? Bagi waktunya.
2: Kurang lebih sama lah kita, okay, ya.
0: Oke. Jadi memang harus benar-benar bisa membagi waktu nantinya. Gitu. Oke. Okay. Nanti acaranya di mana nih untuk nasional? Di daerah mana?
2: Jogja ya?
0: Yogyakarta. Oh wow, itu daerah penghasil batik ya.
1: Iya, benar. Ikonik banget
0: bener.
1: Sih, Kak.
0: Jadi tempat buat kalian makin bisa belajar lagi ya mengenal batik bener yang ada di Indonesia juga. Oke deh guys, karena waktu kita sudah terbatas, thank you banget. Mungkin terakhir bisa kalian closing statement buat teman-teman Pro 2 juga. Ya mungkin sedang berjuang juga, yang pengen juga ikutan mungkin jadi duta batik Riau. Kira-kira apa pesan kalian untuk teman-teman di luar sana, atau mungkin pesan supaya mereka lebih mencintai batik juga boleh. Silakan untuk Lulu.
1: Hai teman-teman semua, dari Lulu pribadi pesannya cuma satu, jangan takut mencoba.
0: Ya.
1: Jangan pernah menyerah dulu, baru berpikir gitu. Coba, mencoba.
0: Oke.
1: Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya kan?
0: Bener banget. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya?
1: Bener.
0: Terus kalau pesan buat menggunakan batik nih, apa nih kira-kira Lulu?
1: Menggunakan batik, gimana ya Kim? Untuk teman-teman kita?
2: Yang pastinya dong. Untuk realisasikan memakainya sih.
0: Iya benar. Jangan betul. Malu ya untuk
1: jangan malu sih, benar Kak.
0: Okay.
1: Jangan kampung. Pernah berpikir batik itu adalah pakaian kuno.
2: Betul.
0: Karena itu adalah budaya yang harus dilestarikan.
1: Benar yes. Kakak.
0: Benar. Oke okay, Hakim, ada yang menambahkan Hakim?
2: Untuk Hakim mungkin sedikit ya kawan-kawan. Ketika kita merasa udah tidak ada jalan lagi dan down gitu, down terus down gitu, cobalah sedikit adakan rasa timbul di dalam hati gitu, pasti ada satu aja untuk bisa kita kembangkan gitu.
0: Okay.
2: Ke depan.
0: Jadi harus dicoba terus.
2: Coba terus.
0: Oke.
2: Okay.
0: Udah?
2: Sudah.
0: Oke. Okay. Baik deh teman-teman Pro 2. Sepertinya kita cukupkan dulu untuk obrolan kita ya. Thank you banget nih buat Hakim dan juga Lulu untuk waktunya. Sukses nanti di nasionalnya ya. Dan sukses juga untuk perjalanannya, mau kuliahnya, perjalanan karirnya. Semoga nanti semakin di depan. Wih, semakin jaya.
2: Seperti Yamaha.
0: Waduh, ada iklannya. Oke. Oke deh teman-teman Pro 2, untuk itu kita cukupkan dulu untuk obrolan obrolan kita di sore hari ini. Buat kamu yang terlewat dengan obrolan kita, jangan sedih, kalian bisa nonton ulang tayangannya melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru sama Pro 2 buat ngikutin lagi obrolan antara Lisa dan juga teman-teman dari perwakilan Duta Batik Riau 2026. Sukses terus untuk kalian ya. Sampai ketemu lagi nanti.
1: Terima kasih.
0: Untuk nanti nasional terpilih, jangan lupa main lagi kesini ya.
2: Pasti.
1: Pasti.

0: Oke, itu nomor 2. Untuk itu kami pamit dulu diri dari ruang dengar kamu. Tapi setelah ini Risa masih akan nemenin kamu untuk 1 jam ke depan hingga nanti jam 6. Tentunya kita bakal masuk di program Ngobras di Ngobrol Asik nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pot FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sore hari ini bareng sama Risa Tovia, teman Pro 2 yang masih akan nemenin kamu tentunya di sore ceria tentunya. Dan kita sudah masuk teman Pro 2 di jam 5 ini di program Ngobras, di Ngobrol Asik. Tentunya ini saya bakal nemenin kamu ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2, ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu di hari ini. Sambil nanti kita ngobrol seru teman berdua, kayaknya satu lagu dulu akan bisa puterin untuk kamu. Ada Kau dari Anji teman berdua untuk menemani sore hari kamu.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Nomor 2, selain menghasilkan hidangan yang lezat, ternyata memasak nih ya. Ini juga kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental kita, teman Perdua. Wis. Kok bisa ya? Ternyata teman Perdua, aktivitas ini juga melatih yang namanya kesabaran, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan kepuasan ketika kita berhasil nih menyajikan makanan untuk diri sendiri maupun keluarga. Dan proses memilih bahan, mengolah, hingga menyajikan makanan ini juga menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mampu menciptakan suasana hangat di rumah. Dan hobi memasak ini juga semakin diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa. Dan tentunya teman Perdua, aktivitas yang dahulu identik dengan sebagai kebutuhan sehari-hari, ternyata ini berkembang menjadi sarana menyalurkan kreativitas, mengurangi stres, serta juga membuka peluang usaha kuliner teman Perdua. Karena ya gak bisa dipungkiri juga, banyak anak muda yang mulai menjadikan hobi memasak ini sebagai hobi. Ada yang bikin dessert, resep viral, bikin kopi ala kafe dan lain sebagainya teman Perdua. Dan menariknya lagi, aktivitas ini ya tentunya juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Nah, di segmen kali ini teman Perdua kita bakalan bahas kenapa memasak ini juga semakin diminati dan gimana hobi ini bisa membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Mau berdua pernah gak sih kamu merasa lebih rileks setelah kamu selesai memasak? Contohnya ternyata ada alasannya sendiri. Jadi saat memasak kita dituntut untuk fokus memilih bahan, mengikuti langkah demi langkah resep hingga menyajikan makanan. Dan proses ini juga membantu pikiran lebih terarah sehingga juga bisa mengurangi tekanan akibat aktivitas sehari-hari teman berdua. Dan juga selain itu perkembangan media sosial yang juga membuat kita semakin banyak orang yang tertarik untuk mencoba resep-resep baru nih. Dari mulai makanan tradisional hingga menu kekinian yang bisa dipelajari dengan mudah melalui berbagai konten memasak. Bahkan gak sedikit nih orang yang kemudian membagikan hasil masaknya sebagai inspirasi bagi pengguna media sosial lainnya. Nah, jadi teman berdua kalau akhir-akhir ini kamu lagi penat ya, mungkin sesekali kamu bisa nih untuk mencoba memasak menu favorit kamu. Dan tentunya ini bisa jadi pilihan yang menarik teman berdua.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa, orang Padang.
4: Aku, wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Oke, tahun perdua, selain tentunya baik untuk kesehatan mental, memasak juga membawa manfaat bagi kesehatan tubuh kita juga, teman perdua. Dengan memasak sendiri ya kita bisa ngatur penggunaan gula, garam, minyak dan memilih bahan ya makanan yang juga lebih segar. Artinya apa ya? Kita bisa memiliki kontrol penuh terhadap apa yang kita konsumsi setiap hari sehingga juga pola makan jadi lebih sehat. Dan menariknya lagi, banyak usaha kuliner yang sukses yang berawal dari sebuah hobi. Mulai dari makanan rumahan, aneka kue, camilan, hingga jasa catering lahir dari kegemaran seseorang mengolah makanan dapur. Apalagi sekarang nih teman berdua, ada media sosial dan layanan pesan antar yang membuat promosi menjadi lebih mudah. Jadi siapa tahu hobi memasak yang awalnya hanya untuk mengisi waktu luang ini bisa berkembang jadi sumber penghasilan tambahan. Dan teman berdua, dari pembahasan hari ini juga kita belajar bahwa memasak ya bukan hanya tentang membuat makanan yang enak, tapi di balik aktivitas sederhana itu juga ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Mulai dari menjaga kesehatan mental, membangun pola hidup sehat, mempererat hubungan dengan keluarga, sampai membuka peluang usaha di era digital. Jadi kalau selama ini menganggap memasak itu membosankan, ya mungkin sekarang saatnya kamu untuk nyoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Siapa tahu nih teman perdua, dari satu resep sederhana kita bukan hanya mendapatkan makanan yang lezat, tapi juga pikiran yang lebih tenang dan dapat ide baru untuk masa depan. Nah itu dia teman perdua, obrolan kita di ngobras hari ini, di ngobrol asik teman perdua, dan semoga aja informasi-informasi yang sudah Risa hadirkan dan lagu-lagu yang dari seputaran bisa menghibur kamu di hari Selasa ini ya guys. Untuk itu Risa harus pamit undur diri dari dua nengar kamu teman perdua. After ini bakal ada di Gibran yang tentunya akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya mon. And hello teman Pro 2. Wow, long time no see teman Pro 2 ya. Padahal baru 2 hari yang lalu ya teman Pro 2. Wih, mana kita teman Pro 2 bareng aku Gibran yang bakal nemenin kamu di hari apa nih teman Pro 2? Aduh, hari Selasa teman Pro 2 ya, di tanggal 14 Juli 2026. Ada aku teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau sore-sore ya habis pergantian, tadi ada Risa teman Pro 2 yang udah nemenin kamu, ya happy ya kali ya di siang teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita awali dengan Pro 2 Unik. Aku ucapin selamat sore buat kamu yang udah sampai rumah, yang udah melepas penatnya, yang udah mandi kali teman Pro 2, atau buat kamu yang lagi mencoba mencari niat untuk mandi teman Pro 2 ya. It's okay teman Pro 2, karena ada lagu juga sama kamu nih, lagu-lagu dan juga informasi unik buat kamu. Kita kumpulin niat mandinya bareng-bareng teman Pro 2. Kalau gitu, ini ada Sam Fender featuring Elton John, Talk to You buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dibeliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pro 2 Unik Teman Pro 2 masih di Pro 2 Unik ya, spesial dari Selasa nih Teman Pro 2. Kali ini kayaknya kita bakalan ngomongin salah satu hari ini Teman Pro 2 yang lagi kita alamin di hari ini Teman Pro 2. Kayaknya kalau ngomongin hari Selasa nih Teman Pro 2 ya kurang diperhatiin gak sih? Karena ya hari-harinya tuh ya letaknya tuh di tengah-tengah gitu Teman Pro 2. Jadi mungkin kurang ke highlight aja nih. Ternyata hari Selasa pun Teman Pro 2 ada fakta uniknya tersendiri nih Teman Pro 2. Dan biasanya hari ini tuh hari Selasa ya, jadi momen buat mulai ngebut lagi setelah pemanasan di hari Senin. Tapi tau gak sih Teman Pro 2 ya, ternyata hari Selasa juga punya cerita yang unik banget. Dan dalam bahasa Inggris Tuesday ya, hari Selasa ini Tuesday berasal dari kata Tuesday yang berarti hari Tiu. Wow, Tiu adalah dewa perang Teman Pro 2, kemenangan dan juga keberanian dalam mitologi Nordik. Makanya di beberapa bahasa lain kayak di Perancis ada kata Mardi, Spanyol Martes, dan Italia Martedi yang semuanya berasal dari Mars, dewa perang dalam mitologi Romawi. Wow, menariknya lagi Teman Pro 2, di Jepang hari Selasa disebut Kyobi yang artinya hari api. Nama ini juga dikaitin sama planet Mars yang dijuluki bintang api Teman Pro 2. Wow, jadi ternyata ya meski beda bahasa dan budaya, banyak negara itu ngehubungin hari Selasa dengan planet Mars. Wow, ada cerita uniknya tersendiri Teman Pro 2 ya, cukup unik ya di beda-beda negara gitu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Temu Umroh 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 28 waktu Indonesia bagian Barat.

0: ini apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
1: Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Bini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
0: Ih.
1: Oh, iya, udah tunangan.
0: Emang kenapa?
1: Iri ya, Bele.
0: Iya, bukan loh.
1: Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
0: Mau tahu? Beneran mau tahu?
2: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
1: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
0: Terserah dia, terserah. Tapi pasangannya emang ada.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Tomo Pro 2 masih di Fakta Unik. Tomo Pro 2 yang masih di Pro 2 Unik soal hari Selasa. Dan kali ini ada fakta menarik Tomo Pro 2 berdasarkan beberapa survei dunia kerja. Selasa itu disebut sebagai hari paling produktif dalam seminggu. Wow, bukan Senin malahan Tomo Pro 2 ya. Alasannya orang-orang itu udah mulai menemukan ritme kerja setelah hari Senin yang biasanya masih adaptasi. Tapi lucunya, Selasa juga jadi salah satu hari dengan jumlah lamaran kerja paling banyak. Wow, apa tuh hubungannya Tomo Pro 2? Mungkin ada yang habis menjalani Monday Blues terus mikir Tomo Pro 2 ya kayaknya udah waktunya cari kerjaan deh, kayak gitu Tomo Pro 2. Dan di sisi lain, setiap Selasa kedua setiap bulan Microsoft juga rutin merilis pembaruan keamanan Windows yang dikenal dengan nama Patch Tuesday. Nah, jadi buat kamu Tomo Pro 2 yang sering pakai laptop atau komputer yang basisnya Windows, Tomo Pro 2, kemungkinan update Windows yang sering muncul itu memang sengaja dijadwalin di hari Selasa. Mungkin kamu belum notice Tomo Pro 2.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Ih, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak jaman kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

banyak kepercayaan nomor 2 ya tadi, tapi apakah Selasa itu hari sial atau hari keberuntungan nomor 2? Ya, semua kembali sama cara kita menjalaninya aja nomor 2. Yang jelas, kalau memang disebut sebagai hari paling produktif, ya udah manfaatin aja hari Selasa untuk mulai hal-hal baik dan menyelesaikan target yang udah direncanain nomor 2. Dan nomor 2, kita close dulu juga ya untuk Pro 2 Unik kali ini nomor 2. Tapi jangan kemana-mana, habis ini nomor 2 seperti biasa ya, kayak biasanya. Kalau jam 7 bakalan ada MLC atau Music Live Chat Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Dan nanti kita ketemu lagi Pro 2 di jam 8 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu, tune in terus Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di jam 8 malam. Stay tune terus Pro 2 di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 18:59 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Satgas Wil Riau Densus 88 Anti Teror Polri mengelakului program Ratakan Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan, memberikan edukasi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET kepada sekitar 400 siswa Mandua Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda pada Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi yang mengusung tema Sekolah Damai Tanpa Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme atau IRET menghadirkan personel unit cegah Satgas Wil Riau sebagai narasumber, yakni Ibtu Umar Dani AMD, Brigpol Nela Anggraini SHMH, dan Brigtu Maimoni Syahputra SH. Kegiatan juga dihadiri sekitar 10 orang majelis guru yang mendampingi para siswa.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pengurus Provinsi Squash Riau kembali menorehkan prestasi di ajang kejuaraan nasional atau Kejurnas Squash 2026. Meski hanya mengirimkan 4 atlet, kontingen Riau berhasil membawa pulang 2 medali perak serta mencatatkan hasil membanggakan di nomor lainnya. 2 medali perak tersebut diraih atlet Riau pada kategori umur KU9 putri dan KU19 putri. Sementara itu 2 atlet lainnya juga mampu bersaing di level nasional. Atlet KU13 putra berhasil menembus peringkat 10 besar nasional, sedangkan atlet KU17 putra mengakhiri kompetisi di peringkat ke-11 nasional. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau Rahmat Dianto mengatakan hasil tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan atlet yang dijalankan selama ini berada di jalur yang tepat. Dan menurutnya, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, Pengprov Squash Riau tetap konsisten melakukan pembinaan setiap tahun hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional.
0: Info Pro 2.
1: Keterbatasan ruang dan mahalnya perangkat drum elektronik menjadi tantangan bagi banyak orang yang ingin belajar maupun berlatih memainkan alat musik drum. Berangkat dari persoalan tersebut, mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Politeknik Caltex Riau atau PCR Nur Iman Saputra menghadirkan inovasi berupa drum virtual berbasis sensor akselerometer, magnetometer, dan protokol ESP Now sebagai proyek tugas akhirnya. Inovasi tersebut dikembangkan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana terapan teknik atau STRT melalui proyek bertajuk Rancang Bangun Drum Virtual berbasis sensor akselerometer, magnetometer, dan protokol ESP Now. Nur Iman menghadirkan sebuah instrumen musik digital yang mampu memberikan pengalaman bermain drum layaknya menggunakan perangkat asli, namun dengan ukuran yang jauh lebih ringkas dan mudah dibawa. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Prodo FM, tentunya di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya yang ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah, benar, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Salah
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Tapi itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Yeah. Jadi kelihatan
1: ada di YouTube.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya
0: okay.
1: Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan.
1: Betul.
0: Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pace hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pace hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman berdua yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil. Betul, aja, kita gitu. Kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih.
0: Oke.
2: Okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena
0: iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar. Jadi
2: hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul.
1: Keputusan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya, yeah, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya?
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, enggak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Heeh. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul, betul, nah, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Eh. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer, okay. Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi,
0: oh ya. Yeah.
2: Jadi dia menggunakan, saya enggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong, cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya,
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali, kemudian di bagian
2: 2021 deh, 2000... sama aku salah.
1: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Pih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
2: Cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, wow.
2: Iya.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya tuh. Kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh.
0: Wah.
2: Relate
1: banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah.
0: Wow.
1: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya ya.
1: Wow. Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis, nah. nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke. Okay.
1: Nah, menarik kan?
0: Oke.
2: Okay. Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow. Oke.
1: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak
0: sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berpikir.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Oke.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar.
2: Masih hidup. Cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa... Ah, gitulah saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, bolehlah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM, jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

107,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara. Padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

Global Megaman Pod FM Pro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Dan hello teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Pekan Baru teman Pro 2. Dan tadi kita udah sempat seru-seruan bareng teman Pro 2 ya, bareng Pro 2 Jakarta di MLC dan Music Live Chat. Gimana teman Pro 2? Semoga selalu ya, semoga terhibur dan juga semoga lagu tadi nih dari musisi tadi teman Pro 2 ya bisa jadi referensi kamu nih, dari referensi dengaran kamu ya, lagu-lagu yang menjadi bakalan favorit kamu. Kalau gitu teman Pro 2, kita masuk di Jaga Malam teman Pro 2. Jangan galau malam-malam bareng aku di spesial hari ini di jam 8 teman Pro 2 di hari Selasa. Bakalan ada music planner teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2, kita bakal bahas-bahas soal musik teman Pro 2. Pokoknya nanti kita bahas ya. Seru teman Pro 2. Kita tunin terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Belantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Kalau ngomongin soal musik nih teman-teman, dua dan juga profesi sebagai musisi gitu ya. Banyak orang mungkin mikir kalau musisi hebat itu lahir karena bakat kali ya teman-teman dua. Padahal faktanya sih nggak sesederhana itu. Dan dilansir dari detailmusic.com nih teman-teman dua, salah satu cara jadi musisi yang lebih baik justru dimulai dari cara dia berlatih nih. Cara training itu teman-teman dua ya, latihan ini bukan cuma sekedar mainin lagu favorit terus ya dinyanyiin ulang-ulang gitu teman-teman dua, bukan gitu ya. Tapi musisi profesional itu biasanya mulai dengan latihan teknik, pemanasan, tangga nada, sampai mencoba materi baru untuk ningkatin kemampuan mereka. Dan selain itu teman-teman dua, penting juga untuk netapin target yang jelas. Misalnya, minggu ini tuh harus bisa menguasai satu lagu baru atau rutin latihan 30 menit setiap harinya teman-teman dua. Nah, dengan kayak gitu teman-teman dua, setiap sesi latihan itu punya tujuan dan perkembanganmu bakalan kerasa lebih nyata teman-teman dua. Dan nanti teman-teman dua di Music Brainer kali ini kita bakalan ngebahas lagi teman-teman dua ya, gimana caranya untuk menjadi musisi yang lebih baik teman-teman dua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Beb. Ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun, Beb. Kamu lahap banget. Udah habis aja.
2: Iya nih, Beb.
1: Loh. Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dan nomor 2, tips berikutnya untuk jadi musisi yang lebih baik adalah tentunya ya punya rasa sabar nomor 2. Dan menurut Dito Music juga nomor 2 gak ada musisi hebat yang langsung mahir dalam semalam nomor 2. Karena ya semua itu pasti ada prosesnya, latihannya, bahkan ya kegagalan nomor 2 pasti ada. Kalau lagi mentok belajar chord baru atau teknik baru nomor 2 ya jangan buru-buru nyerah nih. Justru di situ kemampuan kita tuh lagi berkembang dan di situ juga kita lagi diuji untuk menguji niat kita nomor 2 untuk jadi musisi ya. Supaya latihan kamu tetap ya nyenengin nomor 2, jangan lupa juga untuk sisipin lagu-lagu yang kamu suka. Mungkin belajar musik harus tetap terasa seru, bukan malah jadi beban kamu. Karena pas kita lagi nikmatin prosesnya nomor 2, semangat untuk terus berkembang juga pastinya bisa tetap kejaga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Dan teman pro 2, cara terakhir ya untuk jadi musisi yang lebih baik teman pro 2 adalah jangan pernah buat berhenti belajar. Coba aja sesekali teman pro 2 ikut jam session ya, atau bermain bareng musisi lain nih. Selain melatih kekompakan kamu dan juga improvisasi kamu, teman pro 2, kamu tuh juga bisa ngedapat banyak inspirasi dan juga masukan untuk meningkatkan kemampuan kamu. Nah, kalau kamu belum punya mentor, manfaatin aja ya, karena sekarang tuh ya teman pro 2 udah banyak banget platform yang bisa bikin kamu tuh bisa belajar nih. Dan mulai dari YouTube teman pro 2, kelas online, sampai temen yang mungkin lebih berpengalaman teman pro 2. Jangan lupa juga untuk kenalin alat musik dan juga perlengkapan yang kamu gunain, karena musisi yang baik bukan hanya bisa mainin instrumennya, tapi juga memahamin karakter gear yang dipakai. Yang gak kalah penting juga teman pro 2, berani untuk keluar dari zona nyaman. Coba aja teman pro 2, cari genre baru, teknik baru, atau lagu yang lebih menantang buat kamu. Karena semakin sering kamu mencoba hal baru, kemampuan kamu tuh juga bakalan terus berkembang. Karena ingat ya teman pro 2 ya, musisi hebat itu bukan mereka yang paling berbakat, tapi mereka yang mau terus belajar dan konsisten berproses. Kalau gitu teman pro 2, nanti kita ketemu lagi teman pro 2 ya, dibagi-bagi di jam 9 waktu Indonesia bagian barat buat kamu. Tune in terus sama Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Bapak-bapak Kompamat FM Pro 2 Pekanbaru Mantoro Baik Kamu. Dan halo teman Pro 2, jangan galau malam-malam dijaga malam teman Pro 2 ya. Masih di hari Selasa 14 Juli 2026 teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik ya teman Pro 2, untuk menemani malam hari kamu teman Pro 2 dan bareng aku Gibran lagi tentunya. Kalau gitu teman Pro 2, kayaknya di hari yang weekday ini teman Pro 2 kita tuh bakalan capek banget kali ya teman Pro 2. Mulai dari kerjaan, apalagi dah udah hari kedua kerja kali teman Pro 2. Dan nanti kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol asik aja soal gaya hidup seputar pekerjaan di teman Pro 2. Kalau gitu tunin terus teman Pro 2, kali ini ada Future Island Deep in the Night buat kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Gimana kabar kamu teman Pro 2 malam hari ini? Di jam 9 nih harusnya kamu udah ngerasain di rumah kali ya. Atau buat kamu yang masih sibuk bekerja teman Pro 2 masuk shift malam kali ya dan rindu dengan kasur. Dan semoga ya malam ini udah bisa rebahan lah atau ya minimal udah gak ketemu macet lagi di perjalanan teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu tuh ngerasa teman Pro 2 padahal kerjaan hari ini tuh ya biasa aja tapi badannya tuh rasanya capek-capek banget gitu teman Pro 2. Atau baru pulang dari perjalanan yang cuman beberapa kilometer aja tapi energinya tuh udah habis banget buat keliling kota teman Pro 2. Kalau iya, bisa jadi yang bikin kamu capek itu bukan pekerjaannya tapi juga lingkungan tempat kamu hidup atau lingkungan tempat tinggal kamu untuk Pro 2. Dan kondisi ini tuh dikenal dengan istilah urban fatigue teman Pro 2, yaitu rasa lelah yang muncul karena otak dan tubuh terus menerima banyak rangsangan dari kehidupan perkotaan. Mulai dari suara kendaraan, kemacetan, ya notif HP yang gak berhenti-berhenti gitu ya, sampai aktivitas yang padat setiap hari. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas lagi teman Pro 2 dengan rasa-rasa capek kamu dan juga kita bakal ngebahas istilah ini teman Pro 2, urban fatigue. Jadi teman Pro 2 yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja ternyata ya punya alasannya teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Salah satu tanda urban fatigue nomor 2 adalah saat hari libur kamu tuh justru pengennya menghilang gitu ya dari keramaian. Dulu tuh mungkin semangat ke mall atau nongkrong, tapi sekarang tuh rasanya lebih nyaman cari tempat yang tenang. Taman, kafe sepi, atau bahkan ya di rumah aja ya di kasur nomor 2. Dan tanda berikutnya, perjalanan yang sebenarnya dekat tuh kerasa lebih capek teman pro 2. Bukan karena jaraknya yang jauh, tapi karena selama perjalanan itu otak kamu terus bekerja. Harus menghadapi macet, lampu merah, suara yang berisik gitu ya. Sampai ngejar waktu, akhirnya energi itu terkuras bahkan sebelum sampai tujuan. Kalau dua hal tadi sering banget kamu alamin, bisa jadi tubuh kamu tuh lagi minta, yah jeda aja teman pro 2. Bukan berarti kamu jadi antisosial atau pemalas, tapi memang otak butuh waktu untuk bernapas dari hiruk pikuknya kota, teman-teman.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kita mau ajak lo cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

Dan ada tanda lain nomor 2 yang sering gak disadarin ya. Misalnya tuh sering pakai earphone meskipun gak lagi dengerin musik tuh nomor 2. Wow, siapa nih yang relate nih nomor 2? Mungkin buat sebagian orang ya earphone itu jadi tameng nih untuk mengurangin kebisingan di sekitar dan menciptakan ruang yang lebih tenang. Tapi selain itu, hal-hal kecil nomor 2 mulai kerasa lebih ya ngeselin gitu nomor 2 ya. Antrean tuh kayak rasanya tuh lebih lama, jalanan masih macet, notifikasi yang terus masuk, terus semuanya tuh kerasanya bikin emosi lebih cepat naik. Nah ini salah satu tanda-tandanya juga nomor 2. Padahal dulu mungkin masih bisa nyantai buat ngadepinnya gitu ya. Nah ini tuh terjadi karena otak tuh udah terlalu lama nerima berbagai stimulasi tanpa jeda. Nah saat energi mental menurun, toleransi terhadap hal-hal kecil juga ikut berkurang nomor 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Dan tanda terakhir nomor 2 yang cukup umum adalah pulang ke rumah bakalan jadi momen yang paling ditunggu sepanjang hari. Langsung homesick nomor 2 ya, rasanya tuh pengen cepet-cepet ngelepas sepatu, rebahan, atau cuma sekedar nikmatin suasana yang tenang tanpa harus pergi kemana-mana lagi. Dan kalau kamu mulai ngerasain beberapa tanda tadi nomor 2, mungkin ini saatnya untuk ngasih waktu untuk diri sendiri nomor 2. Nggak harus liburan yang jauh atau yang mahal-mahal, nggak usah nomor 2, cukup ya untuk ngurangin screen time aja atau duduk di ruang terbuka nih mungkin ya. Atau kamu punya tempat favorit kamu sendiri juga boleh nomor 2, atau cukup tidur lebih ya, udah bisa ngebantu tubuh dan juga pikiran kamu kembali untuk recharge energi kamu. Nah, ya teman 2 ya, capek itu wajar teman 2. Tapi kalau rasa capek terus datang meskipun aktivitas biasa-biasa aja, ya jangan diabaikan teman 2. Siapa tahu yang kamu alamin itu bukan cuman sekedar capek biasa, melainkan urban fatigue teman 2. Dan malam ini semoga kamu bisa beristirahat dengan baik teman 2 dan bangun besok dengan energi yang lebih seger ya teman 2. Dan kalau gitu nanti kita balik lagi teman 2 untuk dibagi-bagi di jam 10 nanti teman 2.

Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman berdua. Lagunya enak banget teman berdua ya. Cukup calming buat kamu teman berdua untuk menemani malam hari kamu ya, sebelum besok udah mulai masuk kerja lagi. Dan teman berdua yang masih jaga malam, jangan galau malam-malam, nanti kita bakal masih ada dibagi-bagi teman berdua, bahas gini, bahas gitu buat kamu teman berdua. Makanya enjoy dan tune in terus di Bro 2 Pekanbaru.

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

Ngobrol dua, wah kalau malam gini emang mungkin ya kita di enaknya tuh ngobrol dua malam kali ini buat ngebahas ini kali ya ngobrol dua ya hubungan itu ya ngobrol-ngobrol santai aja kayaknya seru tuh ngobrol dua ya. Dan di bagi kali ini tuh ngobrol dua bahas gini bahas gitu, kita bakal ngobrol soal ya hubungan tadi tuh ngobrol dua. Mungkin banyak orang tuh bilang hubungan yang langgeng itu tuh ngobrol dua karena sering yang jalan bareng atau quality time bareng, video call bareng, atau ya selalu romantis gitu ya di setiap kali uploadan media sosialnya. Tapi ternyata tuh ngobrol dua yang bikin hubungan bertahan itu justru sesuatu yang lebih dalam. Dan kali ini dikenal dengan istilah mature love atau cinta yang dewasa. Dan dilansir tuh ngobrol dua dari Brides dan juga Marriage.com tuh ngobrol dua. Berbagai kajian psikologi hubungan, mature love adalah hubungan yang dibangun dengan rasa saling menghormati, percaya, komunikasi yang sehat, dan juga komitmen. Nah, jadi bukan hubungan yang bebas dari masalah tuh ngobrol dua. Tapi hubungan yang milih menyelesaikan masalah bareng-bareng. Relate gak sih sama kamu teman pro 2? Mungkin ya, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut. Dan mungkin kali aja hubungan yang lagi kamu jalanin kali ini teman pro 2 udah masuk kategori dari hubungan yang mature love teman pro 2. Makanya, tunin terus teman pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
2: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
1: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
2: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
1: Baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
3: Buang sampah sembarangan itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli. Buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
4: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Tanda pertama dari mature love adalah saling menerima teman berdua. Pasangan yang dewasa nggak bakalan sibuk mengubah pasangannya jadi sosok yang ideal menurut dia, teman berdua. Mereka tuh justru menerima kelebihan sekaligus kekurangannya masing-masing. Terus, tanda yang kedua adalah saling percaya. Hubungan yang sehat teman berdua nggak diisi dengan rasa curiga setiap saat atau kewajiban untuk selalu nih ngasih laporan setiap menit. Dan justru karena saling percaya, kedua orang itu bakalan ngerasa aman ngejalanin aktivitasnya masing-masing. Nih, buat yang selalu posesif teman berdua ya. Terus nyebut juga teman berdua ya, kalau kita tuh benar-benar percaya sama pasangan teman berdua, kita bakalan lebih nyaman buat terbuka, berbagi cerita, sharing-sharing gitu ya. Bahkan ya, nunjukin sisi dari diri kita yang paling rentan. Intinya bisa jadi diri sendiri teman berdua sama pasangan. Jadi ya nggak takut ini itu hanya karena ya nanti bakalan kelihatan ill-feel gitu kali ya. Jadi nggak ada kayak gitu teman berdua di mature love. Kalau setiap notifikasi kamu teman berdua bikin overthinking ya, bikin OVT, mungkin yang perlu diperbaikin itu bukan kita tuh harus ngasih kabar terus ke pasangan, tapi rasa percayanya teman berdua di dalam hubungan itu yang harus lebih diperkuat lagi.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Aku mencintaimu, katanya teman pro 2. Wow, cocok banget buat pembahasan kita kali ini teman pro 2 ya, soal cinta-cintaan. Makanya teman pro 2, kalau akhir cerita dari hubungan cinta kamu teman pro 2 gak mau berakhir kayak lagu Afgan tadi teman pro 2, makanya kita belajar dulu untuk menjadi hubungan yang dewasa, hubungan yang mature love tadi teman pro 2, sesuai yang udah kita omongin ya. Cinta yang dewasa juga ditandain sama komunikasi yang terbuka nih teman pro 2, bukan berarti harus ngobrol 24 jam, tapi berani untuk nyampaikan apa yang dirasain tanpa takut dihakimin. Dan selain itu, mature love juga berarti itu ya saling support sih teman pro 2 ya, karena ya hubungan yang apa ya, yang lebih sukses teman pro 2 justru harusnya bisa didapatkan dengan dukungan dari orang yang tersayang teman pro 2, apalagi dari pasangan gitu ya. Tapi tentang gimana juga dua orang itu bisa saling tumbuh bersama sih ini teman pro 2, untuk saling support tadi ya. Dan ada juga nih teman pro 2, dikutip dari marriage.com tadi teman pro 2 yang ngejelasin kalau ngasih dukungan kepada pasangan itu nunjukin kedewasaan emosional dan juga ngebantu nyiptain hubungan yang lebih positif serta suportif. Nah, itu mempro 2. Jadi kalau pasangan kamu saat ini lagi berhasil-berhasilnya, kamu bangga gitu ya, kamu ikut bangga, kamu bangga, dia ikut bangga. Dan kalau kamu lagi seneng, dia ikut seneng. Kalau kamu lagi pengen ngejar mimpi kamu, dia juga turut ngebantunya buat ngeraih mimpi kamu tuh mempro 2. Ya, itu berarti pasangan kamu saat ini udah termasuk yang mature love tuh mempro 2. Cukup dewasa.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Dan untuk memperdua, kalau hubungan kalian udah sampai di fase yang mature love, satu hal yang paling kerasa adalah kalian gak lagi saling mengubah teman perdua, tapi saling menguatkan. Nah, pasangan yang dewasa nih teman perdua gak bakal takut kalau pasangannya berkembang. Justru mereka seneng ngelihat orang yang dicintainya bakalan sukses, naik level, atau ngejar mimpi teman perdua. Gak ada persaingan, gak ada drama iri, yang ada justru ya saling kasih semangat. Selain itu juga teman perdua, mereka juga punya empati. Nah, jadi saat pasangan tuh lagi capek, lagi banyak pikiran, atau lagi not okay lah teman perdua ya, responnya tuh bukan ya menghakimi teman perdua kayak ah kamu lebay deh, kamu gak ada selalu waktu buat aku, kamu gak pernah ada waktu buat aku nih, tapi lebih ke ya udah cerita aja ke aku dengerin kok. Kayak gitu teman perdua. Unik ya. Dan hubungan yang sehat nih memang dibangun lewat dukungan, empati, dan juga komitmen untuk bertumbuh bersama. Jadi cinta yang dewasa itu bukan tentang selalu romantis setiap hari teman perdua. Nggak harus bucin setiap hari gitu ya. Tapi tentang tetap memilih saling memahami bahkan ketika keadaan lagi nggak mudah buat kita. Dan teman perdua ya kayaknya agak dalam banget ya pembahasan kita untuk penutupan kali ini teman perdua. Sekaligus teman perdua ya coba aja ya ditanya lagi dan juga direfleksi lagi diri sendiri teman perdua. Apa yang salah di diri kamu maupun di diri pasangan kamu teman perdua di hubungan. Kira-kira ada yang perlu dirubah atau justru hatinya atau orangnya yang perlu dirubah teman perdua. Coba aja ditanya lagi ya. Dengan hubungan yang lagi kamu jalanin ini sekarang mungkin lebih sering tenang atau malah bikin capek gitu ya. Ya karena cinta yang matang teman perdua seharusnya bisa jadi tempat pulang, bukan ya sumber overthinking kamu teman perdua. Kalau gitu teman perdua, aku mau saya thanks juga buat kamu yang udah nemenin dan juga bareng sama aku sampai malam hari ini teman perdua. Tapi jangan kemana-mana, habis ini seperti biasa 1 jam sampai jam 12 bakalan ada just music buat kamu. Kalau gitu aku pamit dulu teman perdua, sampai jumpa di lain hari dan sampai jumpa dengan

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
3: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
2: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
3: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
4: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Inspirasi. Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Demam Pro 2 selesai sudah tugas kami melaksanakan siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 15 Juli tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKADI Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bi sab'in wa isrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Spada bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, aku temani kamu di hari ini. Ini hari apa? Hari Rabu, masih hari Rabu. Ya, 2-3 hari lagi lah menjelang weekend. Wow, mosok baru hari Rabu udah ngomongin weekend ya. Semangat dulu dong, aktivitasnya diselesain dulu ya di weekday, teman Pro 2. Nah, nanti aku bakal kasih kamu info-info ringan aja dulu ya untuk di pagi hari ini, sambil mungkin ya ada apa ya, tebak-tebakan lucu kali deh mungkin. Aku cari dulu ya apa tebak-tebakannya yang pas buat pagi ini.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Kanda Brothers dengan Hello teman berdua. Ini pas buat menyapa kamu ya. Hello, selamat pagi. Gimana nih, udah pada bangun belum? Atau masih santai-santai aja ngulet-ngulet di kasur ya? Mager gitu teman berdua. Ya kalau memang gak ada aktivitas sih oke lah ya. Kalau mahasiswa kayaknya sih masih libur ya. Masih pada belum masuk Agustus atau September kayaknya itu. Mahasiswa baru mulai masuk ya, enak sih ya, nyantai gitu ya. Tapi kalau yang ada aktivitas di pagi hari ini, sekolah nih, anak sekolah harusnya udah siap-siap, jam 7 udah masuk loh. Ini udah mepet termasuk ya, kalau masih nyantai belum ada ngapain, nah ini udah mepet banget nih. Belum mandi, belum, bisa kalau rutinitas pagi itu kan mandi, boker. Iya kan? Ada loh yang bagi-bagi itu lamanya itu di toilet gitu teman pro 2. Jadi lebih baik sekarang aja nih, jangan ditunda-tunda nanti malah mepet-mepet telat lagi sampai di tempat tujuan kamu teman pro 2. Apalagi yang udah kerja kali ya. Kalau udah kerja nih kalau kamu telat wah, potong. Potong apa? Potong apa ya? Potong gaji kali kalau telat gitu atau malah kena sanksi. Nah, jangan dong ya. Jangan sampai telat teman pro 2. Lihat situasi di depan RRI Pekanbaru sudah mulai agak padat sih ya jalanan ya. Jadi kayaknya memang lebih awal lebih bagus lah berangkat itu biar nggak buru-buru dan biar nggak kejebak macet.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa punya ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Ya teman pelat 2, pagi hari itu bukan cuma soal bangun lebih awal ya, tapi juga tentang bagaimana kita mulai hari ini atau hari kamu dengan energi yang positif teman pelat 2. Tahu gak sih kalau pagi hari itu adalah waktu yang terbaik untuk otak kita bekerja. Setelah mungkin tidur semalaman, otak kita seperti di reset atau di restart kali ya mungkin ya, dan siap menerima informasi baru. Makanya kalau kamu punya tugas belajar, kata orang memang pagi-pagi itu pas ya untuk belajar untuk mempelajari sesuatu. Karena katanya kalau pagi itu lebih fresh dan lebih cepat nangkep gitu sih katanya ya. Tapi aku pernah ngerasa sih kalau emang itu benar gitu. Belajar di pagi hari itu lebih cepat nangkepnya teman berdua. Jadi kalau misalnya ada yang tes apa gitu ya, tes mungkin tes masuk perguruan tinggi, tes pegawai negeri sipil misalnya, itu sebelum tes di misalnya jam 8, jam 9 tuh memang enaknya belajar di pagi hari teman-teman, jam 5 gitu ya, jam 6 gitu belajar lagi untuk biar informasi-informasi yang kamu pelajari semakin lengket di kepala gitu katanya teman-teman. Jadi kalau kamu mungkin ada ujian di hari ini, ujian apa ya hari ini ya? Ya kali aja mungkin ada ujian atau ada tes-tes apa gitu, belajar dari sekarang, dari pagi ini teman-teman. Nanti bedakan tuh ya, belajar di malam hari daripada dengan belajar di pagi hari itu pasti beda banget. Kalau malam mungkin ngantuk gitu ya, kalau pagi ini masih fresh gitu teman-teman. Gak percaya? Coba. Tapi kalau lagi gak ada tes, gak ada ujian, ya udah berarti gak usah ini deh, gak usah belajar ya. Jadi gimana kalau gak belajar yang isi yang lain, ngisi aktivitas yang lain teman-teman. Olahraga, kalau pagi-pagi gini enak olahraga ya. Oh iya, mending olahraga biar sehat teman-teman. Karena sekarang banyak ini loh, banyak anak-anak muda itu yang kesehatannya agak kurang. Ya walaupun banyak juga anak muda yang memperhatikan kesehatannya, tapi karena kalau aku baca kemarin penderita asam lambung itu banyak ya meningkat. Terus banyak orang yang malas bergerak karena mungkin pekerjaan itu kebanyakan duduk aja. Nah jadi mungkin manfaatkan waktu di pagi hari kalau memang belum ada aktivitas, belum berangkat kerja ataupun belum ada gawean yang lain gitu ya, mending olahraga dulu kali ya, barang-barang 15 menit lah ya, penting keluar keringat terus mandi langsung fresh dan sarapan yang sehat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: My life be like media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.